bukan untuk menjauh dari kami yang hina ini, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan

dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madak

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
1: Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Sri Paus Leo XIV dan Uskup kami Senongutra serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya kaum keluarga yang kami doakan pada misa jam 8 ini, bersama Nenek Dari, Tete Dari, Mama Dari, dan Bapak Dari yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu.
0: Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan

atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup karena kehendak Bapa, bantuan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala dosa dan dari setiap kesalahan berkat tubuh dan darah-Mu yang maha kudus ini. Dan buatlah aku selalu setia pada perintah-Mu, dan jangan pernah membiarkan aku terpisah daripada-Mu. Anus Dei, tulis perkata-Mu di Mesir. Anus Dei, tulis perkata-Mu di Mesir.

Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi kepada kami semua yang akan menyambutnya. Corporis Christi, Sanctus Christi, Patris Filii.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.

Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan kenaikan Putramu ke surga untuk membuka jalan keselamatan bagi kami. Semoga kami setia dalam peziaran hidup kami di dunia ini dan selalu mengikuti jejaknya, sehingga suatu saat nanti Kau perkenankan memandang wajah-Mu dalam keabadian dengan pengantaran

0: Umat Allah yang terkasih, mohon perhatian untuk warta gereja. Yang pertama, ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada pastor paroki dan pastor rekan yang memimpin perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Yang kedua, terima kasih pula kepada para suster yang bertugas membagi komuni. Kepada Dewan Koster Miss Dinar yang bertugas. Kepada petugas liturgi, Kor Lingkungan Yakobus Green, lektris, pemazmur, pembaca doa umat. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada RRI Pratama Tual yang telah menyiarkan secara langsung perayaan Ekaristi pada Hari Raya Kenaikan Tuhan. Untuk jadwal petugas hari Minggu dapat dilihat pada warta stasi. Demikian pengumuman dan warta stasi pada pagi hari ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada pastor untuk berkat dan perutusan.
1: Terima kasih atas kehadiran kita semua dalam Ekaristi pada kesempatan ini. Semoga sabda Tuhan dan perayaan ini membantu kita semua untuk senantiasa mengimani Kristus. Tapi ingat akan tanggung jawab kita hari ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mohonkan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang

saja kita ikuti Misa Ekaristi dari Gereja Katedral Santa Perawan Maria Hati Tak Bernoda. Saya Mei Maturbongs bersama tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu dan selamat beristirahat untuk keluarga Kristen Katolik semuanya.

Radio Republik Indonesia, Tuan Dilanggono. Kami masih bersama Anda pendengar, dan baru saja kita ikuti siaran langsung Misa Kenaikan Yesus Kristus yang berlangsung di Gereja Santa Perawan Maria Hati Tak Bernoda Langgur. Dan kembali bersama kami pendengar, saya Debbie, dan juga rekan operator di meja putar ada rekan Petu Sailolin. Sejarah lagu rohani kami hadirkan untuk Anda pendengar hingga nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga di hari ini, khusus untuk Anda umat Kristiani.

engkau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali di pagi ini saya Tuti Lontar kembali bersua di ruang dengar Anda dan operator studio. Operator pemancar kami akan menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur dan di pukul 10.04 menit waktu Indonesia Timur kami akan menyajikan informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.

Selamat pagi pendengar. Satu informasi yang kami kutip dari RRI.co.id Jakarta. Perang melawan uang palsu, BI musnahkan ratusan ribu lembar rupiah. BI melakukan pemusnahan uang rupiah palsu di gedung BI hari ini. Pemusnahan dilakukan bersama Polri dan semua unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan dari hasil temuan yang dilaporkan selama periode tahun 2017 hingga November 2025. Pemusnahan dilakukan dengan menggunakan mesin racik yang menghasilkan cacahan kertas yang sangat kecil hingga tidak lagi menyerupai uang. BI menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah peredaran uang rupiah palsu. Untuk itu, BI bersama Bota Supal terus-menerus menggelarkan kampanye Cinta Bangga Paham Rupiah. Cara merawat rupiah, tambah Riki dengan menerapkan 5 jangan. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, serta jangan dibasahi. Terhadir dalam pemusnahan uang rupiah palsu ini Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Saifuddin serta Sekum Bota Supal Brigjen Pol Mulyono. Bota Supal sendiri terdiri dari unsur Badan Intelijen Negara, Polri dan Kejaksaan Agung, kemudian Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Selamat siang, Mama. Beta su pulang sekolah.
1: Mama pung Ana su pulang sekolah. Ada cerita apa tadi di sekolah, Kakak?
0: Ada, Mama. Beta mau cerita barang satu nih, Mama.
1: Apa itu, Kakak? Mari sini cerita di Mama. Kayak penting sekali, Kak.
0: Jadi begini, Mama. Tadi tuh, beta pu teman Rian dia sing sekolah lain. Tambah ini su satu minggu dia sing sekolah.
1: Barang kenapa dia sing sekolah, Kakak? Sakit kan?
0: Bukan, Mama. Dia sing sekolah karena sing bisa bayar uang sekolah lain. Dong tuh paling kasihan, Mama. Dia tiap hari datang sekolah sing bisa bawa jajan juga.
1: Kakak tahu dari mana?
0: Beta tahu, karena beta dengar teman-teman Nung bilang dia orang miskin, Mama.
1: Aduh, kasihan juga, Kalau gitu, Mama telepon Mama teman di kantor dinas sosial, tar bantu dong, Kakak.
0: Bantu bagaimana, Mama?
1: Begini, Kakak. Jadi, di dinas sosial itu ada yang namanya program keluarga harapan atau PKH. Nah, salah satu programnya kasih sekolah gratis per keluarga miskin dan juga rentan miskin. Jadi, Rian bisa sekolah gratis nanti, Kakak.
0: Begitu, Kak, Mama?
1: Iya, Kakak. Jadi, sabar, Mama telepon Tante Fian, par nanti Tante Fian ke Kakak pun sekolah untuk cek,
0: Siap, Mama. Terima kasih lah semua bantu Kakak putemane, Mama.
1: Sama-sama, Kakak. Terima kasih juga sudah mau peduli dengan sesama, Kakak,
2: Implementasi program keluarga harapan dan bantuan sosial lainnya bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin. Mari bersama kita berantas kemiskinan dengan membantu penyaluran bantuan sesuai kepada yang diperuntukkan.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Kesiapsiagaan bencana Indonesia dinilai memasuki fase kebangkitan kedua. Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Dwi Korita Karnawati, menilai kesiapsiagaan bencana di Indonesia mulai kembali meningkat. Menurutnya, kondisi tersebut menandai fase kebangkitan kedua setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, perkembangan kesiapsiagaan bencana dapat dibandingkan dengan kondisi saat ini dan terjadi tsunami Aceh 2004. Saat itu, masyarakat, pemerintah, hingga lembaga penanganan bencana dinilai belum memiliki kesiapan yang memadai. Ia mengatakan, pasca bencana Aceh terjadi gerakan besar dalam penguatan sistem penanggulangan bencana yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Namun, ia menilai kesiapsiagaan sempat kembali menurun ketika terjadi sejumlah bencana pada 2018 seperti gempa Lombok dan tsunami Palu. Ia menjelaskan tantangan penanggulangan bencana saat ini semakin kompleks karena Indonesia tidak lagi hanya menghadapi satu jenis bencana. Ia mencontohkan, jumlah peristiwa bencana Indonesia tidak lagi hanya menghadapi satu jenis bencana. Ia mencontohkan, jumlah peristiwa bencana terbaru melibatkan kombinasi gempa bumi, tsunami, longsor hingga likuifaksi yang terjadi secara bersamaan. Selain faktor alam, kerusakan ekologi dan perilaku manusia turut membesar risiko bencana. Karena itu, upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dinilai harus diperkuat melalui edukasi, peningkatan literasi kebencanaan hingga kesadaran lingkungan masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, Fadli Tahar, menegaskan pentingnya mitigasi bencana yang dimulai sejak dini. Menurutnya, kesiapsiagaan sebagai fondasi utama dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Ia menjelaskan edukasi tersebut bertujuan membentuk kesiapan mental masyarakat sehingga tidak panik saat bencana terjadi. Anak-anak dikenalkan pada langkah-langkah dasar penanganan berbagai jenis bencana yang memiliki karakteristik berbeda.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

Selamat siang, satu informasi yang kami kutip dari Surabaya Antara, Menteri HAM usul bentuk dinas gizi di daerah atasi dan untuk awasi program MBG. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta tata kelola program makanan bergizi gratis diperbaiki agar berjalan lebih baik, mengorbankan keselamatan siswa. Kata Menteri HAM Natalius Pigai usai rapat dengar pendapat tentang dugaan siswa yang mengalami keracunan karena mengonsumsi MBG di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jawa Timur. Menteri HAM menyoroti tidak adanya sistem kontrol harian yang berjalan ketat pada satuan pelayanan pemenuhan gizi, mulai dari pengecekan kebersihan dapur, suhu makanan, sistem pelayanan hingga standar higienitas. Menurutnya, lemahnya pengawasan akan menjadi ancaman serius jika cakupan MBG terus diperluas, karena saat ini di Jawa Timur disebut memiliki sekitar 119 SPPG yang melayani ribuan sekolah. Pigai menegaskan pemerintah daerah seharusnya dilibatkan penuh dalam tata kelola MBG agar memiliki peran nyata dalam pengawasan, penganggaran, dan evaluasi program. Ia bahkan mengusulkan pembentukan Dinas Gizi Daerah sebagai langkah jangka panjang untuk memperkuat keberlanjutan program MBG secara nasional. Selain menyoroti koordinasi antar lembaga, Pigai juga menegaskan tanggung jawab utama atas dugaan keracunan berada pada pengelola SPPG dan Badan Gizi Nasional sebagai pihak pengawasan program. Saat ditanya soal kemungkinan penutupan permanen SPPG, Pigai menyatakan berdasarkan fakta ilmiah dan kondisi lapangan, operasional dapur itu sudah layak dihentikan, sementara sambil menunggu evaluasi lebih lanjut.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang

Selamat siang pendengar Pro 1 Era Ritual dimanapun Anda berada. Kami menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional. Ya, ini lagu dari SBT dengan judul Nina di acara Welban-banan ini. Kami akan sajikan informasi tentang tatanan hidup masyarakat, dan salah satunya yakni tatanan hidup masyarakat seram di Maluku. Tatanan hidup masyarakat Pulau Seram yang dijuluki sebagai Nusa Inang atau Pulau Ibu merupakan salah satu fondasi adat tertua di Maluku. Pulau Seram diyakini oleh masyarakat

setempat sebagai tempat asal mula seluruh leluhur orang Maluku yang dikenal dengan sebutan manusia Alifuru. Tatanan, adat, dan falsafah hidup utama yang mengingat masyarakat Seram. Yang pertama adalah mitologi Nunusaku dan Nusa Inang. Pusat peradaban, masyarakat Seram meyakini kerajaan gaib atau mistis Nunusaku di hulu Sungai Tala, Eti, dan Sapalewa sebagai titik awal pembagian suku-suku di Maluku. Ibu bumi, Pulau Seram dipandang sebagai tanah ibu yang sakral. Tanah, hutan, dan gunung dihormati layaknya saudara kandung sendiri. Yang berikutnya adalah ikatan budaya suku pedalaman Nuaulu dan Huaulu. Yang pertama, agama leluhur. Suku asli pedalaman Seram seperti suku Nuaulu dan suku Huaulu masih teguh mempertahankan keyakinan asli nenek moyang, disebut memaham atau kepercayaan kepada Upu Kuanahatana. Dan yang kedua, kain merah atau karanu. Laki-laki dewasa yang telah melewati ritual inisiasi wajib mengenakan kain ikat kepala berwarna merah sebagai simbol keberanian dan identitas adat. Dan yang ketiga adalah ritual Pinamou, tatanan khusus bagi perempuan yang baru mengalami menstruasi pertama atau akan melahirkan. Mereka akan diasingkan sementara di sebuah rumah kecil bernama Posasi demi menjaga kesucian adat. Sementara itu, sistem hukum adat dan kelestarian alam, hukum sasi, aturan adat yang melarang pengambilan hasil alam tertentu, baik laut maupun di hutan, dalam jangka waktu tertentu, sasi berfungsi menjaga ekosistem agar tidak dieksploitasi berlebihan. Sendiri negeri, badan legislatif adat yang dipimpin oleh para tetua adat

Kami akan menyajikan juga informasi-informasi tentang tatanan hidup masyarakat Kei di Provinsi Maluku ini untuk Anda. Kami juga berharap agar Anda masih setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.
1: Sini sudah,
2: gotong-gotong.
1: Indonesia,
2: Indonesia,
1: saudara-saudara.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Masih di acara Welban-Banan, ya kami akan bahas tentang tatanan hidup masyarakat. Ya, ini tatanan hidup masyarakat KEI di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Tatanan hidup masyarakat KEI atau IFAF di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara diatur oleh fondasi adat yang sangat kokoh, terstruktur dan dihormati melampaui sekat-sekat agama. Kehidupan sehari-hari masyarakat di kedua wilayah bersaudara ini berpijak pada hukum adat tertinggi yang dinamakan hukum Larhul Ngabal. Hukum adat Larhul Ngabal atau hukum dasar IFAF, hukum ini terdiri dari 7 pasal direkatkan sebagai nef-nef yang dibagi menjadi 3 pilar utama dan wajib dipatuhi oleh seluruh orang KEI. Hukum nyawa atau pilar kamat mengatur perlindungan terhadap hak hidup manusia, melarang pembunuhan, penganiayaan, dan kekerasan fisik demi menjaga kedamaian komunal. Hukum kehormatan perempuan, pilar adat, menjaga kehormatan dan martabat perempuan KEI dengan sangat ketat. Tindakan pelecehan, pemaksaan atau penghinaan terhadap perempuan dikenakan sanksi adat yang sangat berat atau sasi atau denda adat. Hukum kepemilikan, pilar hawear, mengatur hak milik atas tanah, hutan, dan laut. Aturan ini melarang pencurian, perampasan hak, dan pengrusakan properti milik orang lain. Falsafah sosial Marin, gotong royong. Prinsip utama Marin adalah sistem gotong royong tradisional tanpa pamrih ekonomi. Penerapan nyata, seluruh warga desa akan turun tangan membantu ketika ada pembangunan rumah, pembukaan kebun baru, perbaikan fasilitas umum, maupun penyelenggaraan acara kedukaan atau pernikahan. Nilai utama menolak individualisme dan menumbuhkan rasa senasib, sepenanggungan antar warga komunitas. Prinsip hukum hubungan kekeluargaan atau fangnanan, arti fangnanan berarti kasih sayang, empati, dan saling menghargai. Penerapan adat, orang KEI hidup dengan semboyan, itut podan, itat sira, kita bersaudara, kita berasal dari satu darah. Persaudaraan ini mengikat seluruh warga tanpa membedakan apakah mereka beragama Islam atau Kristen. Simbol perlindungan alam dan hak milik atau hawiar, tanda janur kuning. Hawiar adalah anyaman daun kelapa muda berbentuk silang yang dipasang pada pohon, bidang tanah atau wilayah laut tertentu. Fungsinya menjadi tanda larangan keras bagi siapapun untuk mengambil hasil alam di area tersebut hingga batas waktu ritual adat dibuka kembali. Ini merupakan cara tradisional masyarakat KEI dalam melestarikan lingkungan. Dan struktur pemerintahan adat atau rat dan soang, masyarakat KEI terbagi ke dalam beberapa wilayah persekutuan adat Ursiu dan Lorlim yang masing-masing dipimpin oleh si orang raja. Sementara itu penyelesaian konflik juga terjadi kesalahpahaman atau sengketa tanah antar warga. Masalah tersebut diselesaikan terlebih dahulu di rumah adat melalui musyawarah oleh para tetua adat, bukan langsung dibawa ke jalur hukum negara.
Ya, pendengar, itulah informasi tentang tatanan hidup masyarakat Kei di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia, tuan pendengar, kami cukupkan keruan dengan Anda, cara Wilban Bandan, dan saatnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026, bersama saya Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusik sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua, dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meregular Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it! Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: Dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow blocks, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini, kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba. Berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brasil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-timnya? Menarik sih. Ya udah,

0: beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi nasional licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Competition Champion yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional.

itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian dinamika olahraga program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia pertama dalam sejarah sepak

bergengsi di dunia ini. Pendengar RRI Tual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini untuk menghibur Anda. Ya, pendengar, kami juga mengundang Anda di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut Pro 1 RRI Tual. Dan jangan lupa passwordnya, dangdut adalah kita. Iya, ada jodoh di tangan Allah, rezeki ridho, sabda cinta Iyad Bustami dan Siti Bertaruh Rindu. Kami menghibur Anda di siang hari ini, walaupun di luar sana kadang cerah, kadang hujan, dan disertai juga dengan angin kencang, tetapi tidak menyurutkan semangat Anda di luar sana untuk tetap menjalani aktivitas Anda seperti biasanya. Ya, kami mengundang Anda di 0813-549-5875 di Pro Dangdut. Kita menghibur Anda dan kita bergoyang dangdut di siang ini, walaupun Anda di sana tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda yang ada di Pasar Kota Tual, Pasar Kota Langgur. Dan iya, mungkin memang di hari ini hari libur ya, tetapi tidak menyurutkan semangat Anda untuk menjalani aktivitas Anda seperti biasanya, baik itu di rumah ataukah mungkin ada yang kembali ke kantor untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka, karena di hari Senin nanti iya, mereka juga bisa meringankan pekerjaan-pekerjaan Anda. Iya, teman. Iya, iya, pendengar. Di Pro Dangdut pada siang hari ini kami ajak Anda untuk kita bergoyang dangdut di Pro 1 era ritual. Ada Ina R Bertaruh Rindu dan Sabda Cinta Iyad Bustami. Untuk Anda yang ingin bergabung untuk kirim-kirim salam ucapan ulang tahun juga buat keluarga tercinta Anda yang ada di Kota Langgur, Kota Tual,

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: salah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Bung Labal, Bumi Maren, juga mungkin di seluruh wilayah Kepulauan Kei terjadi situasi dan kondisi alam yang sama. Ya, kami ucapkan selamat sore semuanya. Selamat menikmati suasana sore, selamat berhari libur bagi Anda yang berlibur di saat ini. Selamat menikmati tempat piknik yang berpiknik. Juga kami ucapkan selamat siang menjelang sore untuk Pak Saudara yang masih sibuk di luar sana mengais-ngais rezeki yang halal pastinya. Ya, selamat berjuang untuk anak-anak bangsa. Pro Dangdut, kita masih bersama bergoyang dengan irama lagu-lagu dangdut yang masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Silakan, kami masih buka untuk Anda yang mau bergabung di 0813 549 5875.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Iya, kita masih bergoyang bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, alunan musik-musik yang membahana di saat ini. Di saat ini mengajak Anda semua, berdendang ria. Iya, selamat bergoyang dangdut, berjoget bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini, prengar. Anda masih boleh bergabung bersama kami di 0813-549-5875. Kami ucapkan selamat sore semuanya. Apa kabar yang ada di luar Kepulauan K yang terus pantau siaran kami melalui platform RRI Digital, program 1 RRI Tual.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

Iya, saudara pendengar, kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur Pendengar, kita kirim kebersamaan kita di Prodangdu tadi si hari ini, dan terima kasih untuk saudara semua yang masih terus pantau siaran kami, sajian musik dan informasi. Kembali kami, kita akan ke ruang dengar Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, kami masih hadirkan musik-musik pilihan untuk Anda, juga informasi. Ya, informasi perihal Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pesantren harus terus menjadi ruang paling aman bagi anak untuk belajar, tumbuh dan hidup bermartabat, sehingga segala bentuk kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam tidak boleh ditoleransi. Menurut Menteri Agama, persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan Islam tidak bisa diselesaikan secara parsial atau hanya mengandalkan langkah jangka pendek. Ia menilai akar persoalan tersebut berkaitan erat dengan budaya relasi kuasa yang masih kuat di masyarakat. Ia menjelaskan relasi kuasa yang timpang dapat membuka ruang penyalahgunaan apabila tidak disertai pengawasan dan standar yang jelas. Karena itu, Menak, Menteri Agama mendorong penguatan tata tertib yang tidak hanya mengatur santri, tetapi juga pengelola pondok pesantren. Imam Besar Masjid Istiqlal itu kembali menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan amanat agama, sekaligus amanat konstitusi yang harus dijaga bersama. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam. Selain itu, Menak juga menekankan pentingnya penegasan standar dan tata kelola pesantren, termasuk terkait kapasitas pengelola dan figur kiai. Menak turut mengajak seluruh pihak membangun kolaborasi dalam memperkuat perlindungan anak di lingkungan pesantren, sekaligus melakukan mitigasi krisis komunikasi secara bersama-sama.

yang spesial gitu di malam Jumat ada aja ya. Mungkin pertemuan dengan keluarga atau ada hajatan-hajatan keluarga yang menjadi momentum teristimewa dan menjadikan kesempatan untuk bersua dengan kerabat, dengan keluarga. Ya, informasi mendengar kantor imigrasi kelas 1 TPI Ambon menyebut sebanyak 15 warga negara asing WNA asal Cina yang bekerja di kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku terancam dideportasi setelah diketahui hanya mengantongi izin tinggal kunjungan. Ia mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap total 24 WNA Cina yang diamankan di kawasan pertambangan tersebut. Dari jumlah itu, 9 orang memiliki izin tinggal terbatas atau ITAS yang telah memenuhi persyaratan keimigrasian, termasuk adanya rekomendasi kerja dari Kementerian Tenaga Kerja. Sementara 15 WN Cina lainnya diketahui hanya memegang izin tinggal kunjungan, sehingga status dan aktivitas mereka kini menjadi fokus pendalaman pihak imigrasi. Ia menjelaskan pemeriksaan dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi TNI Polri hingga Kejaksaan guna mendalami legalitas aktivitas pertambangan dan keberadaan tenaga kerja asing di Gunung Botak. Eben menambahkan, keberadaan tenaga kerja asing juga akan dikaji bersama instansi terkait, termasuk menyangkut kebutuhan tenaga kerja dan manfaat keberadaan mereka bagi daerah. Imigrasi Maluku melalui UPT Imigrasi Ambon juga memperkuat koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM untuk mendalami legalitas perusahaan serta aktivitas eksplorasi yang melibatkan WNA di kawasan Gunung Botak.

0: mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, ya selamat sore semuanya. Tadi kita sudah mendengarkan ajan berkumandang di masjid masing-masing beberapa menit berlalu. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asyar untuk Anda, kita semua yang ada di Kepulauan Gay, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Zaki.
1: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
2: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
1: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
2: Iya tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
1: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
2: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
1: Bisa teh.
2: Caranya?
1: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube kah?
2: Oh iya ya abangnya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih Rai.
1: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
2: Iya, apa?

0: Air! Air, Pak! Pak, air!
1: Ada apa, Bu? Cepat lari, Bu!
2: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
0: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
2: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
0: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjaannya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
2: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
2: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.

0: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Izin laporan, Cap. Penyeberangan siap. Jumlah penumpang dalam manifest dan jumlah penumpang di atas kapal sesuai. Ganti.
1: Tapi masih ada tuh penumpang yang belum naik. Naikkan semua itu, ganti.
0: Mohon maaf, Cap. Bisa over kapasitas jadinya, ganti.
1: Ah, masih bisa kok. Kamu aturlah. Muat semuanya ya. Momennya pas ini. Ganti.
0: Aduh, Cap lupa ya. Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, Cap. Sama peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2000 tentang kepelautan.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor

motor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Astaga, astaga, Rusana ya, mendengar sudah mengantarkan kita pada menit ke-24 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hello, hai, hai. Selamat sore semuanya yang sedang menikmati tempat hiburan, tempat piknik pastinya. Kalau piknik itu pastinya tempat hiburan ya. Banyaklah jadi tempat hiburan itu. Di pantai, piknik, di gunung atau di kebun. Jangan salah loh ya, panorama di kebun itu, suasana di kebun itu sangat sahdu, sangat indah ya. Apalagi didukung dengan cuaca seperti ini ya, mendung berawan. Tapi masih dikelilingi awan yang tidak terlalu tebal ya, masih sedikit terang ya, seterang wajahnya si operator tampan ada Muhammad Arif ini di saat ini. Baik saudara pendengar, buka, mudah-mudahan kita semua berpikir cerah ya sebelum kita mengambil sebuah keputusan yang merugikan diri kita. Sebelum kita bertindak lebih jauh, mari kita mencerahkan hati kita, pikiran kita, agar semua tidak gelap. Kalau mata kita gelap, pikiran kita gelap, tindakan pun juga bisa brutal lah. Itu yang berkonsekuensi yang tidak main-main ya. Baik saudara pendengar, mudah-mudahan di walaupun di luar sana awannya tidak terlalu terang, tapi pikiran kita masih jernih ya pendengar. Saudara pendengar, kami ucapkan selamat sore sebelum kita di menit ke-30 pukul 16 waktu Indonesia Timur untuk mengikuti Warta Berita Daerah Bahasa KI. Ya, kami kembali hadirkan informasi terkini untuk Anda semuanya. Saudara pendengar, ya, kami menghadirkan informasi perihal melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh angka 17.000 rupiah terhadap dolar Amerika Serikat

dinilai bukan sekadar persoalan ekonomi makro atau gejolak pasar semata. Di balik angka-angka itu ada dapur rakyat kecil yang mulai goyah. Ada keluarga yang harus menghitung ulang pengeluaran harian. Hingga anak-anak terancam kehilangan hak dasar mereka. Pandangan itu disampaikan akademisi sekaligus pengamat pekerjaan sosial Dr. Robert Williams, Sosialisa ESOS MSI, melalui tulisan reflektif berjudul Rupiah 17 ribuan dalam perspektif pekerjaan sosial. Dalam narasinya, Robert menggambarkan rupiah seolah berdiri di depan cermin dan terkejut melihat dirinya sendiri di angka 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Baginya, pelemahan rupiah bukan hanya mengguncang grafik ekonomi, tetapi juga mengguncang kehidupan masyarakat kecil. Ibu-ibu mulai menghitung ulang uang belanja di pasar tradisional. Kepala keluarga pulang dengan dahi lebih berkerut, sementara isi piring di rumah perlahan berkurang. Dituliskannya pada hari Kamis hari ini, ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami luka besar pada krisis pada tahun 1998 ketika jatuhnya rupiah menyeret jutaan orang ke jurang kemiskinan. Karena itu menurutnya, kondisi saat ini harus menjadi alarm agar negara tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, Robert menilai tekanan global seperti konflik geopolitik dan lonjakan harga minyak dunia memang menjadi faktor penting. Namun kebijakan Namun kebijakan pembangunan juga harus dievaluasi agar tidak terlalu berfokus pada proyek-proyek besar, sementara perlindungan terhadap rakyat kecil terabaikan. Pendengar, tepat menit ke-30 waktu Indonesia Timur. Ya, pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita mengikuti warta berita daerah Bahasa Kei.

Leran Minggu Idean Reveruan Lor Seran Katolik na adunyai ikanimun mamulia leran ar pesta kerahiman ilahi. Tinli devosan kerahiman naas tasi letuan paroki letuan. Kabe hormat verang waring imbisa. Ivar ivakat enhof ivar untunan liyan entabdid nuhu kilkilun lerwahan i enbe fowan barin RR itua mau mafadukun. En hovi au residel soin itfatlin ivarhin kanimun.

Bupati Maluku Tenggara Toran M. Tahir Hanubun Nehir Helur Balrayat bisa volandra kerja sama Inhof Hiryante PLN terkait Inhof Tapiar dan jaringan listrik. Toran Bupati Nafarmai Utinaliik Hiryante PLN Hobrir Susden na arir kerja Utin menurut Toran Bupati Tapiar dan jaringan ini manfaat boker hever itlur balrayat bisa. Inhobuk Bupati na Dayang Rene na alayanan damar listrik na anduhuyut bo vukun kidin laai i rapak rok damar listrik hanya ohoy enteru meheak bo hob monakra berjuang filbe foken sara rasbuk damar listrik yeban i na arir ohoy nuhu. Bupati na Dayang di Tapiar da jaringan PLN i Mustifa na bafo yavun yavun folanan fayak pasokan listrik. Toran Bupati Nahir Helur Balrayat na anduhu ibisa fotahov mota dukung rehe Hiryante PLN na aratoa ay warat na adet straterhun forafiang rehe layanan listrik en hovbok na anduhu Maluku Tenggara. Pejabat Sekretaris Nuhu Kabupaten Maluku Tenggara Toran Rasid na tegas rehene dadad sisian en relabur afa umum ibo nantul rehene lora kaira batang aset nuhu ifo bukna bukhub. Duan ina deang rehewon ifo nan hava rehevo o oran lor bal rayat. Utin mang vohora esla huruf L na alen mark hingur. Rasyid na nilai ne afa umum ifo nantul ne nanitang itdid nuhu en hov stantanuk ver ohoy nuhu en mustifo bisa tabatang dad. Toran Rasyid Nahir Hever Lur Balrayat na anduhu evav ibisa folan didras-ras tanggung jawab afa umum ina'a. Fomatak mangsian ralawur veluhad. Rasyid na narvukne kubnin nuhu nakte kradad velbevo rahama kradad pembangunan pos foras batan na anduhu on landmark. Nete nyaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara Toran Cornelis Retob Nahavar hevo o oran munadayang rene afasia na alen markun huruf L iralavur suman. Retob nanarne dadad sisianun ibeal revo tavlor enrakai arumur fobuk vukub. Murakai rabatang afa umum wed. Retob nanarvelne rakelola taman landmark ibo tanggung jawab rondok na adinas PU. Niduan hir hanya raliik batang landmark ruhu nyalin fomatak ngarai wahed. Ini retob menilai hal ras batang ibo mustifo na anon folan rafakuat na ohon nem-nem. Folan rafakuat na ohon nem-nem umat bisa. Kubnin duhu rafrawai na ohon nem-nem lor bal rayat enho petugas na atas batang afa umum na landmark hingur i tetap duk buknon. Fo jadsa kuai stantanuk en buk na Maluku Tenggara Iran. Ivar inam erentav RRI 2.

Huay pembangunan kompi Yonif 914 na aduhu kotua Ibo Jadrok Foradad ina deang rehei Kolonel Laut Khusus Yudi Suharto. Yudi Suharto nanarne halen ira liik na iya waidok neane af-afa fona nunjang na awairhun. Duan ina narvukne fota tima wai foradad kompi Ibo Detstrat enan fasenang tatima en hovuk dinas TU Kotua Welter Hamak nate krada Detstrat khusus roan pembangunan wai kompiran. Menurut Yudi Suharto, afafonan dukung wan jaringan listrik ne instalasi wer tap PDAM evel te bisa na arok. Ne Detstrat nakot kabaran ini lavar meter wood and ro en hovuk mo nataba nilai na anan dukung pembangunan. Duan ina tegas wukne resiap infrastruktur ijad faktor penting rehe na aradadken sasa pembangunan batalion na aduhu kotua. Leran minggu idean revruan lur seran katolik na adunyai ikanimun bisa mamulia leran ar pesta kerahiman Tuhan Yesus. Tinli na adutin gereja katolik na evavi bisa masang pesta kerahiman enho madadrehe subian novena kerahiman ilahi nutun jam 3 hovan famhe leran sabtu. Dovo leran minggu idean revruan lur seran bisa mamulia na oho subian mis tinli lur seran en mafuk na kelompok kerahiman ilahi nutun stasin varma parokiran na anuh roa ibisa. Paroki tua famhe paroki ohidar tutu bisa mamulia na paroki letuan stasi letuan. Nurang amiante erar isu bamhol hiruan devosan kerahiman ilahi tab nutun stasi ne paroki bisa. Ravosak ohi letuan leran minggu samermer bisa ravosak en hovuar bayo yunut nutun. Bisa ratu uan askol SMPU enak bo devosan kerahiman bisa mabama subian perses rahai hamna kelompok entil mabayalit ohilet vuan fo kanimun ratmatuan a gereja Santa Agnes letvuan devosan kerahiman bisa ramasuk gereja ran folan mahov na asubian mis na asubian mis ran enadir fo sak selebran tuan pastor Rudolf R. Wicayo MSC na andi khotbaran na deang rene it umat katolik it lur seran katolik i tinli devosan kerahiman matak won Thomas Uhad fonak nanar heliman su duad ni mga anak bonawat ne it lur seran musti fo meski tali iku ed ini tawat fo i duad ne kerahiman i napandang ote ya awed ne bisa harmes ne na asubian ran tado en hovrad kabab en hovdidos inak duad na ampune na sakit. Tuan pastor na narvuk ne matak tahat iya ruhed, matak tabobar tado fo tafasir en hov duad duhed. Utin tavosak duad inak na fakuat ne na fangsear in it. Subian mis ien lor seran en masubian bisa matubur su gereja u manarehe mamhormat berduad kerahiman ilahi da oho beben sesoi ne siksikar aingam. Lidar pesta kerahiman na peru kilet wan stasi let wan ibo tav samir famhe leruhan inabah enhov meriadat.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, baru saja kita mengikuti warta berita daerah Bahasa Ki. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pendengar, kembali kami hadirkan pesona daerah Maluku.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kermana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Nopak karya balik.
7: Horas dongan. Buha kabar, Muna.
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Ikuti siaran perjagaan bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana hari ini? Ada yang mungkin masih lagi ya udah nikmati liburannya gitu ya. Udah gitu sambil menikmati lengangnya perjalanan di hari ini, baik di Jakarta dan sekitarnya. Karena sepertinya kalau kemarin ya, saya tuh ngelihat banyak banget orang-orang yang akhirnya pergi liburan gitu ya, karena emang long weekend. Terus kalau di wilayah, karena saya di daerah Grogol, jadi ngelewatin terminal Grogol, itu tuh apa namanya, banyak banget bis-bis antar kota yang udah pada ngantri. Jadi kayak langsung nunjukin, oh oke, banyak banget orang yang akhirnya pada memilih untuk liburan gitu ya, liburan keluar kota. Kalau Anda gimana hari ini, apa cuma tetap stay di Jakarta dan sekitarnya, atau juga mungkin ada yang punya rencana nih baru mau jalan besok gitu ya, coba boleh berbagi cerita di 0811 7972 7912. Yang lagi di perjalanan juga update ya. Tapi kalau untuk Anda nih yang biasa menggunakan KRL ya, ada informasi di mana PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta ini menutup perlintasan sebidang liar di jalur antara Stasiun Tebet dan Stasiun Cawang demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan warga sekitar. Disampaikan oleh Deputi 2 Daop 1 Jakarta PT KAI Dedi Hendradi. Dan Dedi mengatakan penutupan perlintasan liar tersebut adalah program rutin yang dilakukan setiap tahun untuk mengurangi kecelakaan di jalur rel. Dan disampaikan juga kecelakaan di perlintasan sebidang ini umumnya terjadi karena pengguna jalan yang menerobos jalur rel. Namun Dedi menyampaikan kewenangan PT KAI hanya pada aspek keselamatan perjalanan kereta api. Sementara itu, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kebon Baru Tebet, Samto Pri, menyampaikan program penutupan perlintasan liar tersebut karena dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi. Ada 5 titik ya perlintasan yang biasa dilintasi pejalan kaki dan juga sepeda motor. Dan oleh karena itu, dirinya mengajak warga mendukung penertiban perlintasan liar demi keselamatan bersama. Di mana KAI resmi melakukan penutupan perlintasan liar jalur Cawang Tebet, kawasan RT 01 dan RT 03 yang jaraknya sekira 50 meter. Itu dia, jadi harap dipahami bersama tentunya ya. Dan untuk Anda juga nih yang mungkin ada yang lagi melakukan perjalanan menggunakan KRL, kalau hari ini gimana sih, cukup padatkah atau sebaliknya? Sambil update juga ya di Jakarta sore ini.

0: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
1: Pagi, Bu. Itu rumahnya sekarang kelihatan makin hijau ya. Kelihatannya rajin banget dirawatnya, Bu.
2: Iya, Bu RW. Saya sekarang mulai menanam sayuran sendiri.
1: Oh.
2: Buat kebutuhan keluarga, tapi jadinya lebih sehat dan lebih hemat loh.
1: Bagus banget itu, Bu. Sejalan dengan program pemerintah yang ngajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa mengurangi ketergantungan pasar dan memastikan makanan sehat untuk keluarga.
2: Betul. Walaupun lahannya ini kecil, tapi ternyata bisa bermanfaat loh.
1: Iya dong, Bu. Ketahanan pangan dimulai dari rumah, dari langkah sederhana yang kita lakukan bersama.
2: Betul, Bu.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore tentunya untuk Anda yang semangat ya di hari ini. Di liburannya diisi dengan apa sih? Mungkin ada yang sambil bikin sesuatu gitu ya, ada hal yang tertunda, ngeberes-beres dan lainnya, atau ada yang pengen liburan wisata. Kalau kemarin sudah ngelihat ya beberapa teman yang kayaknya akhirnya memilih untuk staycation gitu ya ke salah satu kota yang nggak jauh-jauh dari Jakarta, memang bisa jadi pilihan nih buat Anda. Jadi pengen deh, besok masih kerja ya, udah hari Sabtu kalau gitu. Tapi buat yang lagi di perjalanan sambil update ya, kita akan update di ruas tol Jasa Marga. Gimana untuk situasi lalu lintasnya? Apakah cukup lengang di sore hari ini? Seperti informasi, namun ada kabar terkait mengenai kecelakaan ya di ruas tol Jagorawi, pendengar. Di Bogor, tepatnya kilometer 41+600 arah Ciawi, ada kendaraan Daihatsu Sigra di bahu luar atau kiri, namun sudah selesai penanganan ya. Selanjutnya, untuk situasi lalu lintas, Cililitan kilometer 1 arah Cibubur padat, ada kendaraan truk terbalik di lajur kiri. Sentul Utara kilometer 32 arah Ciawi juga padat karena volume lalu lintas. Ciawi kilometer 45 menuju kilometer 46 arah Rancamaya padat, kepadatan volume lalu lintas. Bogor kilometer 40 menuju Sentul Selatan kilometer 39 padat. Lalu Sentul Selatan kilometer 37 menuju kilometer 35 arah Jakarta juga padat karena volume lalu lintas. Jadi hati-hati buat yang sedang berkendara, kalau melihat ada beragam peristiwa boleh informasikan, utamakan keselamatan ya. Apalagi mungkin kalau jalanan cukup lengang, jangan bikin Anda jadi ya udah gitu ya. Seenaknya menggunakan lalu lintas ya. Yang pasti tetap berhati-hati. Selamat sampai di tempat tujuan dan boleh ikut berbagi cerita juga nih. Hari ini seperti apa kegiatannya di weekend kali ini, dan nanti sambil memantau juga nih untuk umat Kristen yang melakukan ibadah ya di gereja pada hari ini. Anda boleh ikut bergabung di 0811797279712.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Homo Deus, karya Yuval Noah Harari, yang meramalkan masa depan manusia berdasarkan evolusi sosial, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Buku ini membahas peralihan dari era Homo sapiens ke era Homo Deus, di mana manusia mencari keabadian, kebahagiaan, dan kekuasaan. Harari mengidentifikasi 3 ambisi utama manusia dalam era ini: mengatasi kematian, meningkatkan kebahagiaan, dan memperoleh kekuasaan ilahi. Pertama, Harari membahas peran teknologi dan pengetahuan dalam upaya mengatasi kematian. Ia menyoroti perkembangan kedokteran, rekayasa genetika, dan kecerdasan buatan yang memungkinkan manusia memerangi penyakit dan memperpanjang umur. Namun, tantangan etika dan sosial muncul seiring dengan kemajuan ini. Kedua, dalam mencari kebahagiaan, Harari menyoroti perubahan dalam persepsi manusia terhadap kebahagiaan dan kepuasan hidup. Ia menggambarkan bagaimana masyarakat modern beralih fokus dari kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal ke keinginan akan pengalaman, arti hidup, dan pemenuhan emosi. Ketiga, Harari membahas upaya manusia untuk memperoleh kekuasaan ilahi melalui kontrol atas alam, diri sendiri, dan orang lain. Ia membahas potensi kekuasaan teknologi yang besar, seperti manipulasi genetik, kontrol emosi, dan penguasaan data untuk mengendalikan manusia secara kolektif. Namun, Harari juga mengingatkan akan konsekuensi dari ambisi ini, termasuk risiko dehumanisasi, kesenjangan sosial, dan bahaya mengubah fundamental manusia. Ia mendorong refleksi mendalam tentang nilai-nilai, etika, dan tujuan sejati manusia dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan potensi. Buku Homo Deus, karya Yuval Noah Harari.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemas banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
3: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
2: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
3: Hah? Emang ngaruh banget ya?
2: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
3: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
2: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
3: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
2: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
3: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
2: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore tentunya untuk Anda yang masih setia dengan Pro 1 RRI Jakarta. Gimana semangat ya untuk yang hari ini, yang mungkin lagi di perjalanan juga sambil update dan kegiatan di sore ini ya. Seperti menyapa nih ada Ibu Ina di Jakarta Selatan. Selamat sore Ibu Ina, sore juga. Hari ini kumpul keluarga, masak-masakan spesial. Gak kemana-mana sih, kayaknya pengen habisin waktu liburnya katanya di Jakarta aja. Oke, gak apa-apa sih, mungkin menjadi pilihan yang tepat juga ya Bu Ina ya. Karena untuk yang mungkin saat ini juga ada yang kayaknya gak mau kemana-mana, mau menikmatinya di sini aja gitu ya. Atau ya sambil apa namanya, sambil menikmati Jakarta yang cukup lengang gitu. Tentunya bisa Anda nikmati ya bersama orang-orang tersayang. Namun tetap berhati-hati juga buat yang lagi di perjalanan, sembari update informasi boleh. Dan mungkin untuk umat Kristiani juga yang akan menjalankan ibadah ya. Pada hari ini ada informasi Polda Metro Jaya memastikan rangkaian ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus di gereja-gereja wilayah hukum Polda Metro Jaya ini berjalan aman dan lancar selama momen libur panjang dari tanggal 14 sampai 17 Mei 2026. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan ratusan tempat ibadah mendapatkan pengamanan dari personel Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran. Selain pengamanan di gereja, pihaknya juga akan melakukan patroli dan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik keramaian, termasuk lokasi wisata dan pusat perbelanjaan yang diprediksi ramai saat libur panjang. Dan Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat tetap berhati-hati ya selama beraktivitas di masa libur panjang, untuk diminta mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga barang berharganya saat bepergian. Dirinya juga menyampaikan masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan gangguan Kamtibmas segera bisa hubungi layanan darurat 110 yang aktif selama 24 jam. Well, jadi untuk Anda yang pengen liburan juga coba dicek semuanya ya. Jangan sampai ada hal-hal yang ternyata masih belum dibereskan. Misalnya kalau mau keluar kota berarti dicek semuanya, kelistrikannya, kompor dan lain-lain. Dan titipkan juga ya ke tetangga terdekat. Semoga bisa menjadi liburan yang menyenangkan di long weekend ini.

Nah, ini saudara mendengar Radio Republik Indonesia Aktual. Ya, sesaat lagi kita akan mengikuti pengajian Al-Quran sebelum dikumandangkan ajian Maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Tual, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Mbah?
1: Serah.
0: Hanya ini, Wo, jalan satu-satunya yang bisa kami lewati. Yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini, Wo. Inatino, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
1: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini, kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk membaguskan selang air kalian ini.
0: Lagian, Wo Inatino, di sini bukan hanya selang airku saja, loh. Ini, ada selang Ina Budi. Ini lagi, Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Mbak Inatino?
1: Aku bicarakan sama kamu. Ito. Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya, selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak, akan kupotong nanti.

0: ini bangai kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Sae. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, Dibilangnya, dipotongnya selang kita.
1: Alai sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubang. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Bang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Seewo Bang. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lobang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita.
1: Hmm.
0: Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Natino. Kalau bukan di lahan Inatino, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Natino? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Natino?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatino dan Amakia?
1: Kak Ina Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatino melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatino ini, Kak Ina Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatino? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubiku wa kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini, kan? Bah, kenapa hanya selang air Ina ama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, Kak. Coba lihat, Sae. Banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah, pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inatino. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, Bak,

0: bayar, Bang. Per bulan 50.000, anggap aja sewa tanah.
1: Balina Cino, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini Bale kakaknya putri?
2: Oh, begini saja. Kamu, Inatino, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, Bakak Inaputri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, wo. Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale. Kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Inaputri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatino. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Hei Amakia dan Inakia, minta maaf aku.
3: Lau balik Inatino, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bale, bahas semua tergantung sikap kamu, Inatino. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Baleka, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana Inakia, Amakia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya kakak Inaputri, kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini.
2: Tidak apa-apa, semua kan demi kita juga. Ya sudahlah. Silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Nggak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Soalnya lu kakak Inatino.
2: Lau balik, lau balik.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Baiknya saudara mendengar Radio Republik Indonesia Tuhal Kasantra Hapuskan Cintaku. Ya, semoga yang selalu mendambakan cintamu bisa terhapuskan dari hatinya, tapi susah. Baik saudara pendengar, kami ucapkan selamat malam semuanya. Selamat menikmati suasana malam Sabtu. Maksud kami malam Jumat ya, besok hari Jumat. Baik, kami ucapkan selamat berkarya anak-anak bangsa yang memanfaatkan waktu malam untuk berkarya, untuk mengembangkan potensinya, dan juga para pelajar yang masih semangat untuk belajar di hari libur beberapa hari ini, gunakan waktu yang positif. Saudara pendengar, sebelum nanti kita pada pukul 19 waktu Indonesia Timur untuk mengikuti warta berita daerah malam, selingan musik-musik pilihan masih kami ketengahkan ke ruang dekat Anda.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Umat Kristiani melaksanakan ibadah memperingati kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat hari ini. Pemberlakuan sasi atau maktu, tindakan oleh pemerintah Ahoy Bombay menjangkau hingga ke warga Bombay yang merantau. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Kamis 14 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Aryando, inilah berita selengkapnya. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus hendaknya dimaknai sebagai proses transisi penyampaian Injil di dunia. Laporan selengkapnya bersama Maya Pradira.
2: Peristiwa kenaikan Yesus Kristus hendaknya dimaknai sebagai proses transisi penyampaian Injil di dunia. Penjelasan ini disampaikan Ketua Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau-Pulau Kekecil dan Kota Tual, Pendeta Irene Kolyaan STH kepada RRI sebelum pelaksanaan ibadah peringatan hari kenaikan Yesus Kristus pada Kamis pagi di Gedung Gereja Maranatha Kota Tual. Momentum ini penting untuk dimaknai seluruh umat Kristiani dalam melanjutkan misi pengabaran Injil yang ditinggalkan Sang Juru Selamat. Pendeta Irene melanjutkan, di dalam iman umat Kristiani, sekalipun Yesus telah terangkat ke dalam surga, namun dalam pelaksanaan misi ini, ia tetap hadir bersama dengan umatnya yang percaya. Ia juga mengatakan kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta menjadi bukti penyertaannya bersama umat dalam menjalankan misi kebaikan yang ditinggalkan. Hal ini menandakan setiap umat Kristiani melalui gereja merupakan pembawa pesan damai yang diimplementasikan dalam kehidupan sosial.
3: Kristus telah berkarya menyampaikan Injil di dunia dan waktunya dilanjutkan oleh gereja ini dalam melaksanakan misi yang Kristus tinggalkan. Dalam keyakinan kami secara fisik, Kristus terangkat naik ke sorga, tapi ia tidak meninggalkan kita dalam pelaksanaan misi gereja di dunia ini. Kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta itu bukti kehadiran Tuhan untuk menyertai kita.
2: Pendeta Irene menambahkan, meskipun kerap berhadapan dengan kendala dan tantangan, namun dalam menjalankan misi Injil di era saat ini, berbagai strategi dilakukan dengan tetap mengandalkan kehadiran Tuhan dalam melewati tantangan tersebut. Penyampaian misi Injil bertujuan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi dengan memperjuangkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan, merangkul orang-orang yang terpinggirkan hingga pembebasan orang dari kemiskinan. Pada momentum ini, Pendeta Irene yang juga sebagai anggota MPH Sinode berpesan kepada seluruh umat Kristiani di Kota Tual dan Maluku Tenggara agar senantiasa menjadi contoh dalam kebaikan yang dibuktikan dengan tindakan nyata, tidak sekedar melalui khotbah dan ceramah. Pelaksanaan ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus di lingkungan Gereja Maranatha dimulai pukul 9 pagi dengan tema merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan pengkhotbah Pendeta Irene Kolyaan STH. Pantauan RRI, ratusan jemaat dari berbagai wilayah hadir memadati gereja ini dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan satuan polisi Pamong Praja Kota Tual. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
1: Misa Ekaristi Kudus memperingati kenaikan Yesus Kristus Kamis 14 Mei 2026 berlangsung khidmat dan hangat dari Katedral Santa Perawan Maria Hati Tak Bernoda Langgur. Misa yang dipimpin Pastor Budi Inuhan Projo dibantu Pastor Neles Yamlean MSC ini menekankan bahwa sebagai umat Katolik, umat berkati, diberkati dan diutus untuk mewartakan kabar gembira. Dengan mengambil momen kenaikan Yesus Kristus, Pastor Budi Inuhan menegaskan sebagai orang Katolik, tugas perutusan kita berat, tetapi harus dijalani dengan keyakinan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup umat. Pada akhir khotbahnya, Pastor Budi menyampaikan agar momen ini tidak hanya sekadar seremoni belaka, tetapi diimani dengan sungguh-sungguh dan bisa dijadikan teladan dalam perjalanan sebagai murid Yesus pada masing-masing pribadi. Perayaan kenaikan Isa Almasih dirayakan umat paroki Santo Fransiskus Saverius Tual dalam Misa Kudus Kamis pagi. RD Beri Rahawarin Dalam khotbahnya saat memimpin Misa Kudus pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, menegaskan Yesus naik ke surga yang disaksikan para rasul. Namun sebelum terangkat, pesan Yesus kepada para rasul untuk penyertaannya hingga akhir zaman dan membawa misi keselamatan bagi umat manusia. Menurut Pastor Berry, misteri Kristus terbagi dalam 6 bagian penting dalam kehidupan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup, yakni inkarnasi melalui pesta kelahiran. Yesus lahir ke dunia hidup sebagai manusia biasa, solider, sebagai makhluk sosial sesuai gambar dan citra Allah. Selain itu, misteri ketaatan kepada Allah Bapa dengan menjadikan banyak mukjizat atas kehendak Bapanya, serta pewartaan kabar sukacita Allah, sehingga dalam menggenapi nubuatnya, Yesus menjalankan perintah Bapanya, disiksa dan dipaku di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Namun Yesus bangkit dari alam maut, naik ke surga sebagai bukti kasih Allah akan menurunkan Roh Kudus untuk menyertai seluruh anak-anaknya di dunia. Karena lewat pergumulan hidup sebagai anggota gereja, Yesus hadir dalam persekutuan doa. Pastor Rahawarin juga menekankan, sebagai anak Allah, Yesus akan datang sebagai Raja semesta alam dalam masa penghakiman untuk menjadi hakim dunia terhadap umat manusia, terhadap tindakan yang dilakukan umatnya selama masih mengembara. Olehnya itu, seluruh umat diajak membawa misi Kristus, yakni menjadi saksi dan mewartakan kabar sukacita Allah bagi sesama, dan mewujudkan kasih di tengah kehidupan sesuai ajaran Kristus lewat karya konkret di lingkungan keluarga dan masyarakat. Saudara, pemberlakuan sasi atau maktu tindakan oleh pemerintah Ohui Bombay menjangkau hingga ke warga Bombay yang merantau. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Matrubangs.
4: Sasi tindakan yang diberlakukan pada Ohui Bombay telah disepakati bersama tetua adat dan pastor paroki. Hal ini ditegaskan Pastor Anselmus Amo MSC saat ditemui RRI. Dikatakan pemberlakuan sasi atau matu di Ohui Bombay atas permintaan pemerintah desa, warga dan tetua adat. Ini tidak hanya berlaku bagi yang ada di dalam Ohui, tetapi juga bagi warga Bombay yang merantau. Dengan pemberlakuan ini, maka diharapkan ada efek jera dan berdampak positif. Apalagi sasi diberlakukan bagi miras, tindak kekerasan hingga ke perselingkuhan.
5: Ada efek jera yang dari sisi adat itu ada, tapi juga mengingatkan kembali kita bahwa okelah, sebagai satu bentuk pembelajaran, saya kira ini baik. Pembelajaran untuk orang bisa melihat bahwa ini ada hal-hal baik yang perlu digali dan diangkat, dan itu juga mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam tatanan yang mengantar kita untuk hidup teratur satu dengan yang lain, baik dari sisi adat dan budaya maupun dari sisi pemerintahan dan agama gereja.
4: Sementara itu, salah satu perantau asal Ohui Bombay, Ibu Marta Talubun, mengatakan dengan adanya matu tersebut sangat berdampak baik bagi warga Bombay sendiri, dan dirinya juga mendukung hal tersebut.
6: Oh iya, bagus. Mungkin karena Tuhan Maha Pengasih, jadi orang tidak ada efek jera, tidak takut. Kalau matu kan orang takut karena dipu sanksi-sanksi yang tidak terlihat itu biasanya langsung kena itu bahaya toh. Jadi mungkin itu baru dong takut. Jadi menurut itu bagus. Kalau memang hal itu berdampak untuk hal positif, kalau beta sendiri pribadi itu beta setuju.
4: Talu pun berharap dengan adanya pemberlakuan sasi tindakan dapat memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat yang ada saat ini. Dirinya juga menambahkan, jika ada OHOI lain yang meniru, bisa dijadikan sebagai langkah yang baik untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar sasi. Dari Langgur, Meima Turbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Stepanus Layanan, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah hingga pelayanan masyarakat di tingkat desa. Hal itu disampaikan Stepanus dalam forum komunikasi pimpinan untuk penguatan sinergi atau kopi pagi di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual Selasa lalu. Menurut Stepanus, pemerintah daerah pada prinsipnya tetap mendukung program Presiden, namun penyesuaian anggaran yang terjadi setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD disahkan, membuat daerah kesulitan menyesuaikan program pembangunan. Ia menilai kebijakan efisiensi berbeda dengan pola refocusing anggaran saat pandemi COVID-19, karena sebagian anggaran daerah kini ditarik kembali ke pusat.
7: Definisi dari efisiensi itu perlu diperbincangkan, karena waktu COVID itu tidak memakai kata efisiensi, tetapi refocusing anggaran. Anggarannya yang sudah ditetapkan di APBD itu tidak ditarik ke pusat, tetapi di refocusing ke dinas ini, dinas kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Kalau yang ini kan yang sudah disetujui di seluruh provinsi kabupaten kota setelah tanggal 20 Februari 2025 keputusan Presiden untuk menarik sebagian dengan istilah efisiensi.
1: Perubahan kebijakan anggaran secara mendadak membuat pemerintah daerah dan DPRD harus kembali menyesuaikan prioritas pembangunan yang telah dirancang sebelumnya. Karena itu, Stepanus meminta pemerintah pusat lebih konsisten dalam menetapkan program prioritas agar daerah tidak terus mengalami perubahan kebijakan di tengah tahun berjalan. Selain menyoroti efisiensi anggaran, Stepanus juga menilai rendahnya kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah turut memengaruhi pengelolaan pembangunan. Banyak program dan pengelolaan anggaran kini lebih terpusat sehingga ruang fiskal daerah menjadi semakin terbatas. Pemerintah Kota Tual mengumpulkan sejumlah OPD dan dinas terkait guna membahas pengelolaan aset daerah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan yang masih berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, PJ Sekda Kota Tual Ridwan Abduh Fadirubon meminta OPD segera melengkapi dokumen dan memperbaiki administrasi aset yang masih memerlukan penyesuaian. Pemerintah daerah juga terus melakukan evaluasi agar pengelolaan aset dapat berjalan lebih tertib dan sesuai aturan.
8: Tindak lanjutnya, tadi saya memanggil OPD terkait dengan aset, bukan temuan materi ini bukan, tapi terkait dengan pencatatan pengelolaan aset, barang-barang yang diserahkan. Itu kita respon secara cepat. Alhamdulillah tadi dari jam 9 pagi direspon oleh OPD teknis yang memang untuk tindak lanjut itu dan langsung eksekusi. Sekarang di staf teknis di keuangan, sementara dokumen administrasi itu disiapkan untuk menindaklanjuti permintaan dari tim BPK.
1: Menurutnya, pengelolaan aset menjadi salah satu bagian penting dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah. Karena itu, koordinasi lintas OPD terus diperkuat agar proses perbaikan dapat berjalan lebih cepat dan maksimal. Pemerintah kota berharap pembenahan administrasi aset dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam, mengungkapkan kenaikan harga material dan persoalan teknis di lapangan menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi dana alokasi khusus DAK fisik di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026. Sebagian besar anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Maluku Tenggara juga terserap untuk belanja pegawai sehingga pelaksanaan anggaran pembangunan dilakukan secara bertahap. Selain itu, sejumlah proyek fisik harus kembali disesuaikan karena kenaikan harga barang dan material terjadi setelah proses penganggaran dilakukan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap proyek yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan dan jaringan air bersih. Pemerintah daerah kini harus menghitung ulang volume pekerjaan agar proyek tetap berjalan tanpa menimbulkan persoalan di masyarakat maupun dengan kontraktor. Penyesuaian itu dilakukan karena nilai anggaran tetap, sementara harga material dan biaya pekerjaan terus meningkat di lapangan.
9: Yang sekarang lagi didiskusikan itu adalah kenaikan harga. Kalau dilihat dak visi kenapa tidak jalan, karena pada saat belum kita tender tapi sudah dianggarkan, harga pada naik. Akhirnya harus kita ubah lagi, ubah volumenya dan lain-lain disesuaikan dengan harga yang terbaru. Yang kedua, setelah kita ubah volumenya, ini anggarannya kan tetap harganya naik, pasti volumenya turun. Dak visi yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini itu ada jalan sama ada air. Ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kita kasih turun volumenya, masyarakat marah. Kalau kita kasih tidak, kontraktornya marah.
1: Menurut Viali, penyesuaian volume proyek menjadi persoalan sensitif karena dapat mengurangi jumlah penerima manfaat yang sebelumnya telah direncanakan pemerintah daerah. Ia mencontohkan proyek sambungan rumah SR air bersih yang semula ditargetkan menjangkau puluhan kepala keluarga di satu ohoi, kini harus dihitung ulang akibat kenaikan harga material dan biaya pengerjaan. Viali menjelaskan ketika harga pipa, material bangunan, dan biaya distribusi naik, jumlah sambungan rumah otomatis berkurang karena pagu anggaran tidak berubah. Kondisi itu membuat pemerintah daerah berada pada posisi sulit karena jika volume dikurangi masyarakat akan kecewa, sementara jika volume dipertahankan kontraktor berpotensi mengalami kerugian. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat ini masih melakukan perhitungan dan penyesuaian teknis terhadap sejumlah proyek dak fisik sebelum proses tender dilanjutkan. Diharapkan penyesuaian tersebut tetap mampu menjaga kualitas pembangunan sekaligus memastikan manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara merata. Pedagang di sekitar pelabuhan feri Kota Tual meminta agar akses pintu samping pelabuhan dibuka kembali saat kapal bersandar. Penutupan akses tersebut disebut telah berlangsung selama kurang lebih 3 minggu terakhir. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, mengatakan para pedagang menyampaikan keluhan tersebut saat pemerintah melakukan pemantauan pasar. Menurutnya, pembeli dari pulau-pulau sekitar kesulitan menjangkau kios pedagang akibat akses yang tertutup. Para pedagang berharap pemerintah dapat berkoordinasi dengan pihak ASDP untuk membuka kembali pintu masuk ketika kapal feri tiba. Mereka menilai langkah itu dapat membantu meningkatkan aktivitas jual beli di kawasan pelabuhan.
10: Untuk pintu pelabuhan feri itu kalau bisa pada saat feri dibuka itu dibuka. Karena selama ini sudah 3 minggu menurut informasi mereka itu sudah 3 minggu tertutup sehingga pembeli-pembeli yang berasal dari pulau itu tidak bisa menjangkau mereka. Dan harapannya tadi sudah disampaikan kalau bisa Pak Wakil Wali Kota Tual menyampaikan kepada pihak ASDP untuk melakukan pembukaan pintu pada saat pintu kiri pada saat pelabuhan feri. Jadi tadi kita mendapatkan beberapa masalah dan masukan yang diberikan oleh para pelaku usaha.
1: Pemerintah Kota Tual mengaku akan menindaklanjuti aspirasi tersebut bersama pihak terkait. Masukan dari para pedagang dianggap penting karena berkaitan langsung dengan perputaran ekonomi masyarakat kecil. Pemerintah Kota berharap solusi segera ditemukan agar aktivitas perdagangan di sekitar pelabuhan kembali normal. Dengan begitu, pedagang maupun masyarakat pengguna jasa feri dapat sama-sama terbantu. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Aru terus mengintensifkan pengumpulan data di 117 desa untuk memastikan seluruh data desa lengkap, akurat, dan mudah diakses. Kepala BPS Kepulauan Aru, Christian H. Soplantila, mengatakan langkah ini dilakukan agar tidak ada lagi kekurangan atau ketidaksesuaian data di tingkat desa. Menurut Soplantila, desa kini tidak lagi hanya menjadi objek pendataan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam penyediaan data pembangunan daerah. Ia menegaskan, pembangunan harus dimulai dari desa sehingga pemerintah daerah lebih mudah memperoleh data yang dibutuhkan. BPS Kepulauan Aru juga menjalankan program Kalesang Desa yang pertama kali diterapkan di Desa Karangguli sebagai model pengelolaan data berbasis SOP BPS. Program ini melibatkan agen statistik desa untuk mengumpulkan data sosial ekonomi masyarakat secara sistematis dan terstandar. Selain Desa Karangguli, pembinaan juga dilakukan di Desa Tungubatu, Desa Gardakau, dan Desa Benzina. Data desa nantinya akan terintegrasi dengan website desa melalui sistem Kalesang Data yang dilengkapi infografik agar lebih informatif dan mudah dipahami masyarakat.
11: Jadi ketong setiap tahun tuh ada desa cinta statistik itu tuh. Jadi tahun kemarin tuh Desa Karangguli. Kalau tahun ini tuh Tunguwatu, Gardakau, dan Benjina yang ketong mulai ada sementara bina dong lain ini untuk tahun ini. Untuk tong berproses yang dong nanti nih sama seperti Desa Karangguli nanti. Jadi itu ada indikator-indikator untuk menilainya itu. Ketong itu sebenarnya kami nilai tapi ketong membina dong ini nih. Selamanya dong punya data-data di desa itu kan misalnya monografi desa. Nah, ketong datang itu mengupdate supaya terbaru nih, kondisi sekarang.
1: Terkait ekonomi daerah, Soplantila menjelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Aru belum merilis inflasi bulanan seperti beberapa daerah lain di Maluku, namun BPS saat ini

0: dalam suasana penuh hikmat. Jemaat GPM Sejahtera Somlaki berkumpul untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan pada Kamis pagi. Ketua Majelis Jemaat GPM Sejahtera, Pendeta E. Mai Ruhu, yang memimpin ibadah kenaikan Yesus Kristus dalam khotbahnya mengatakan, Tuhan Yesus sebagai pondasi kekuatan di dalam kehidupan keluarga, sehingga orang tua harus dapat menciptakan suasana kedamaian dan menumbuhkan kasih antara orang tua dan anak. Jangan masing-masing melakukan kehidupan sendiri-sendiri.
1: Jangan sampai di luar sana bilang baik-baik, padahal masuk di dalam rumah, mama cari dalam sendiri, papa cari dalam sendiri. Berdoa masing-masing alih-alih dengan anak yang berdoa, kita jodoh berdoa, kita tidak membangun kehadiran Yesus, kekuasaan Yesus itu di dalam rumah tangga. Justru kita menjadikan rumah tangga kita sebagai ruang di mana kemunafikan kita itu terwujud di luar sana. Di luar ini pun baik, dapat orang di dalam ada pun senyum manis sekali, tapi dalam rumah dapat lihat petua, dapat lihat petua anak-anak, sama ada dapat lihat musuh besar di dalam rumah. Di luar baik supaya dunia melihat bahwa kita adalah orang baik. Iyo, belum ada baik-baik, tapi di dalam rumah coba pilih dan lihat rusak di masa. Hubungan suami istri tidak ada lagi dalam ruang kepercayaan satu dengan yang lain. Masing-masing menjalankan tugas saja. Kita sebagai suami ketahuan nampak saja, dan sebagai istri kita cuma tahu mama saya. Masing-masing cari urusan sendiri, masing-masing cari kebahagiaan sendiri. Habis nama saya dan nama ada duduk rapor dan sebagainya.
0: Pendeta Mai Ruhu mengajak seluruh jemaat untuk membangun rumah tangga sebagai ruang pertama. Injil itu diberitakan dan ruang pertama karya Allah dinyatakan. Ruang pertama hukum-hukum Allah diberlakukan. Jangan terfokus kepada perubahan orang lain, tetapi harus fokus terhadap perbuatan diri sendiri. Karena tidak ada orang lain yang dapat merubah diri kita sendiri, tetapi kitalah yang dapat merubah diri kita sendiri. Jaringan penyelundupan manusia ke Australia akhirnya terungkap setelah penyidik Polres Kepulauan Tanimbar serahkan WNA asal Cina ke JPU. Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kepulauan Tanimbar resmi melaksanakan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Rabu kemarin. Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 dalam kasus dugaan tindak pidana penyelundupan manusia yang melibatkan salah seorang warga negara asing asal Cina. Tersangka diketahui bernama Lin Xiangzeng alias A Cheng, yang diduga berperan sebagai pengendali sekaligus fasilitator utama dalam pengiriman 9 warga negara asal Cina secara ilegal dari wilayah Indonesia menuju Australia melalui jalur laut dengan menggunakan kapal kayu. Kasus ini diproses berdasarkan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana. Dalam keterangannya, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani menegaskan, pelimpahan tahap kedua tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri untuk memberantas kejahatan, khususnya kejahatan lintas negara. Dalam hal ini, penyelundupan manusia dengan memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai jalur keberangkatan ilegal. Dalam pengungkapan perkara ini, para penyidik sebelumnya melakukan proses hukum terhadap 3 tersangka lain, masing-masing berinisial SL, M, dan KFM, yang telah lebih dahulu menjalani proses hukum hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah di Pengadilan Negeri Somlaki. Ketiga tersangka tersebut diketahui berperan membawa 9 warga negara asing asal Cina, masing-masing Lin Jian, Huan Tian Hui, Weng Tong Tong, Ma Hong Hai, Wei Ming Hao, Weng Shen Ping,

Chen Jia Tong dan Yu Qingping dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara ilegal menuju Australia tanpa melalui pemeriksaan otoritas imigrasi Indonesia maupun Australia. Dari hasil penyidikan, para tersangka menjalankan aksinya atas permintaan Ling Xiangzeng dengan imbalan sebesar 60 juta rupiah. Saudara, berikut kami menyampaikan informasi perkiraan cuaca Kota Tua, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Jumat 15 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Kamis sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan hingga hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 6 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan hingga hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 11 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 10 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 86%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 7 hingga 9 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 82 hingga 85%. Peringatan dini, waspada hujan ringan. Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermata Leti Wetar, dan Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Umat Kristiani melaksanakan ibadah memperingati kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat hari ini. Pemberlakuan sasi atau maktu, tindakan oleh pemerintah Ohoi Bombay menjangkau hingga ke warga Bombay yang merantau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, baru saja kita ikuti rangkaian informasi-informasi terkini dalam Warta Berita Daerah Malam. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan kami ucapkan selamat malam untuk bapak saudara semuanya. Selamat menikmati suasana malam bersama keluarga yang sedang menikmati hidangan makan malam bersama keluarga di rumah atau di luar. Semoga sehat selalu, dan juga buat Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugasnya, kami ucapkan selamat bertugas. Untuk aparat keamanan yang masih terus memberikan pengamanan terhadap wilayah di Kepulauan Kei, dipastikan tetap aman dan terkendali. Juga buat Anda para pengendara kendaraan bermotor, entah itu roda 2 maupun roda 4 dan sejenisnya, lebih hati-hati dan waspada, dan pastikan ketika Anda mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan kondisi normal, stabil, dan tidak dipengaruhi minuman beralkohol ataupun sesuatu yang bisa membahayakan diri Anda. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Ritual, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Ritual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Selamat malam saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Dan saudara, saya Tobi kembali bersama Anda malam ini ditemani rekan Sami Ohirat dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat malam saudara pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami hingga saat ini, 55 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saudara, kami cukupkan hiburan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami ajak Anda, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat di Maluku Tenggara, juga yang ada di Kota Tual, untuk mengikuti mimbar Islam bersama Ustazah Haja Salma Laisou dengan topik mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah pendengar, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita kembali lagi diperjumpakan insyaallah semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan malam hari ini Mimbar Agama Islam akan hadir untuk Anda kurang lebih 60 menit ke depan. Kita akan mendengarkan ilmu dari guru kita dan juga nanti kita akan berselawat bersama di awal dan di akhir nantinya. Tak lupa kita berselawat keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat dan insyaallah kita umatnya hingga akhir zaman. Di studio program 1 Radio Republik Indonesia pada malam hari ini hadir guru kita. Ini sudah tidak asing kalau Anda, ya lebih khusus di Kota Tual, pasti sering berjumpa dengan beliau. Ngurus hal ihwal yang berhubungan dengan pemerintahan, ketemunya sama beliau. Dan ibu-ibu BKMT Kabupaten Maluku Tenggara hadir lagi, Masya Allah sudah menjadi bagian dari RRI ini, karena kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Saya sapa dulu ustazahnya, nanti setelahnya saya sapa ibu-ibu BKMT Maluku Tenggara. Ustazah Haja Insinyur Salma Laisau, MSI.
2: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biasanya kita ketemu di kantor wali kota, di dinas perikanan, ketemu sama nelayan-nelayan, yeah, ngurusin hal ihwal dengan warga masyarakat di Kota Tual. Tapi malam hari ini hadir untuk mencerdaskan kita di Mimbar Agama Islam. Topiknya sangat luar biasa ini, Ustazah. Bersyukur atas nikmat Allah. Segala halnya, yeah, harus kita syukuri, ya, termasuk dengan usia kita, pertemuan, yeah, kita tahun kemarin di Kota Tual, tahun ini di RRI, yeah, Masya Allah luar sekali. Biasa sekali. Jamaah apa kabar? Ibu-ibu sehat?
4: Sehat.
0: Suaminya kabarnya baik juga?
4: Baik.
0: Ketahuan, kelihatan dari wajah-wajah ibu-ibu, bibir merahnya merah sekali. Berarti suaminya banyak rezeki, ya?
4: Amin.
0: Doakan terus biar suaminya sehat, panjang umur, Allah mudahkan urusannya, Allah lapangkan segala kebaikan untuk Amin. Suami-suami dan juga untuk anak-anak dan juga untuk kita semuanya. Karena kalau saya diizinkan bapak-bapaknya, pasti saya sendiri di studio. Karena ada izin dari bapak-bapak yang luar biasa, maka ibu-ibu yang tetangga saya yang hanya jalan memisahkan, Bapak Imam izinkan baru ke sini. Lalu tetangga saya di Alfala, kalau Allah saya izinkan, maka saya kesini juga. Ibu Salma pun begitu. Kita sudah sering ketemu hampir 1 tahun, ya Ibu, ya.
2: Yeah.
0: Nah, dengan izin Allah maka kita ketemu di sini. Semoga Allah sehatkan kotong semua. Ibu, nanti kita berikan kesempatan juga untuk ibu-ibu kita ini yang Madrasatul Ula biar sama-sama bagaimana menikmati rahmat Allah dan bagaimana cara kita, yeah, untuk menyukuri nikmat Allah ini. Tapi cerdaskan kita dulu, buka cakrawala berpikir kami terlebih dahulu, bagaimana sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, pandai menyukuri nikmat Allah itu. Silakan.
3: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terutama ibu-ibu majelis taklim di Kabupaten Maluku Tenggara maupun di mana saja kita berada, walaupun hanya lewat pemancar RRI, kita tidak bertatap muka, namun hanya lewat suara kita bisa bertemu pada malam hari ini.
0: Masya Allah.
3: Untuk mari kita sama-sama nikmat bersyukur itu bagaimana, karena setiap saat kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari ibu-ibu, saya mengajak kita semua untuk marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, karunia dan anugerah berupa kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu pada malam hari ini walaupun hanya lewat siaran Radio Republik Indonesia. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua kaum muslimin dan muslimat dari awal zaman sampai hingga akhir zaman. Insyaallah. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu majelis taklim yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan, walaupun saya cuma hanya membaca dan mendengar dari ulama, dari kiai, dari ustadz, tapi saya juga ingin berbagi. Siapa tahu dari berbagi ini saya juga mendapat pahala. Kita memberikan sedikit, walaupun sedikit yang kita tahu kita berikan untuk semua orang. Kalau yang kita berikan itu mereka mengamalkan, insya Allah kita juga mendapat pahala daripada apa yang kita sampaikan. Saya akan memberikan sedikit dengan tema bersyukur atas nikmat Allah. Bersyukur ini tidak asing lagi bagi kita. Kita semua, bukan saja umat Islam, tetapi semua umat hamba Allah di muka bumi ini, patutlah kita bersyukur, menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Nah, syukur ini adalah satu konsep mendasar dalam ajaran agama Islam yang berkaitan dengan rasa terima kasih dan penghargaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, mulai dari kita membuka mata sampai kita menutup mata, mulai dari saat kita lahir sampai kita meninggal dunia. Tidak ada habis-habisnya kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu definisi syukur? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu definisi syukur, bersyukur itu merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh semua umat manusia, karena dengan bersyukur manusia mampu terhindar dari sifat takabur dan sombong. Nah, ini sifat ini yang kita harus hindari dengan cara kita bersyukur kepada Allah. Syukur itu berasal dari bahasa Arab asyukr. Asyukr itu berarti berterima kasih atau menghargai. Nah, dengan kita bersyukur kepada Allah berarti kita berterima kasih kepada Allah dan kita menghargai semua nikmat yang diberikan kepada kita. Dalam konteks Islam, syukur itu adalah terima kasih kepada Allah. Nah, atas segala nikmat yang diberikan, baik nikmat lahiriah seperti kesehatan, harta, maupun nikmat batiniah seperti iman, ketenangan jiwa, hidayah yang selama ini kita dapatkan. Nah, itu kita perlu mensyukuri. Pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur hari ini? Apakah hari ini kita sudah bersyukur? Nah, kalimat ini sangat akrab di telinga masyarakat sebagai satu kampanye agar manusia tidak selalu mengeluh dalam kekurangan atau takabur di tengah harta yang melimpah. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kita. Misalnya, mengagungkan nama Allah dengan mengucapkan hamdalah. Melakukan kegiatan yang diridai seperti sholat, puasa, dan menunaikan ibadah yang lain. Apa makna syukur dan hakikat syukur dalam Islam? Nah, umat Islam dapat berterima kasih kepada Allah itu yang saya sudah sampaikan tadi dengan rasa bersyukur. Saya membawa pikiran kita ke ada dalam buku Etika Islam Menuju Evolusi Diri yang ditulis oleh Faiz Kasani. Di situ dia menjelaskan bahwa Imam Ja'far Asy-Syaqiq pernah berkata, ucapkanlah di pagi hari dan sore hari, ya Allah, apa yang terjadi padaku pada hari ini berupa kesehatan dan kenikmatan dalam agama atau dunia, maka itu semata-mata hanya darimu. tiada yang menyertaimu. Jadi semua nikmat ini itu hanya datang dari Allah. Nikmat itu tidak datang dari siapa-siapa. Bukan zaman Fir'aun lah, Fir'aun bilang kata nikmat itu dari saya. Saya ini Tuhan. Jadi saya memberikan nikmat itu tidak. Tidak ada. Nikmat itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Untukmu segala puji dan segala puji syukur atas semua itu hingga engkau ridha dan lebih dari ridha. Sesungguhnya jika kamu mengucapkan itu, maka kamu telah menunaikan syukur atas segala apa yang telah Allah limpahkan kepadamu pada siang dan malam. Jadi ketong kasih syukur itu siang dan malam. Bukan siang saja, malam ketong mau tidur ketong tidak bersyukur. Malam pun sebelum tidur kita mengucapkan syukur kepada Allah. Ya Allah, saya bersyukur pada hari ini Allah sudah memberikan nikmat. Hari ini saya sudah beraktivitas dari pagi sampai malam ini aku akan tidur. Dalam tidur pun Allah memberikan nikmat sampai kita bangun. Bisa bangun lagi pagi hari itu dalam keadaan sehat walafiat. Pada sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam seringkali mengucapkan rasa syukur setiap pagi dari apa yang sering dilakukan. Nah, Nabi Nuh ini disebut sebagai hamba yang banyak sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga yang menjadi teladan bagi kita juga sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau itu sudah dijanjikan masuk surga, tetapi ucapan syukur itu tidak pernah terlepas, ucapan dan perbuatan itu tidak pernah terlepas daripada beliau, sehingga beliau mengharapkan kepada umatnya, umat muslimin, untuk selalu dan selalu itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Taurat, Nabi Nuh alaihi salam juga mengatakan bahwa bersyukurlah kepada yang memberikan kepadamu kenikmatan dan kepada orang yang bersyukur kepadamu. Sesungguhnya kenikmatan tidak akan hilang jika disyukuri dan kenikmatan tidak akan tetap jika dikufuri. Nah, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur akan menambah kenikmatan dan menjaga dari perubahan. Menjaga diri kita dari perubahan yang baik ke yang buruk. Agar supaya kita sudah bersyukur, jangan lagi itu perbuatan yang kita sudah buat perbuatan yang baik itu dia menjadi perbuatan yang buruk lagi. Nah, itu kita

akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, maka akan diberikan kenikmatan yang lebih banyak. Jadi lebih banyak kita bersyukur, maka nikmat itu juga akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beda halnya dengan orang yang tidak mau bersyukur, tidak mau menikmati, bersyukur kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, itu mereka akan diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu majelis taklim yang saya hormati dan bapak-ibu pendengar sekalian, cara kita mewujudkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ada tiga cara yang utama. Pertama, itu kita bersyukur dengan hati. Bagaimana kita bersyukur dengan hati? Kita meyakini, kita mengakui bahwa segala nikmat yang datang kepada kita itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus menyadari itu, bahwa nikmat yang selama ini kita dapatkan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin. Harus yakin di dalam diri kita. Jangan karena satu orang datang kasih barang lah, bilang kata bersyukur pada dia, katanya bersyukur kepada Allah lah karena dia yang kasih ini perkatong. Padahal nikmat itu berdasarkan dari Adan, dan kita harus meyakini itu semua. Seperti nikmat kesehatan. Nah, kita harus yakin bahwa badan kita sehat ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita minum obat, baru ya kita sehat ini karena dokter kasih kita obat. Nah, begitu baru kita sehat, itu tidak. Ada lagi banyak contoh yang bisa, misalnya kita mendapatkan ilmu. Nah, itu juga kita meyakini bahwa ilmu itu dari Allah, bukan guru kasih kata ilmu lah, untung deh guru ini bilang beta beginilah ya. Tapi itu semua dari Allah. Guru itu cuma sebagai pengantar untuk kita, fasilitasi untuk kita mendapatkan ilmu. Nah, yang berikut, yang kedua itu syukur dengan lisan. Jadi bukan saja syukur juga beta sudah dapat, tapi bagaimana caranya syukur dengan lisan itu, ketika kita mendapatkan nikmat Allah, rezeki itu, kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah itu segala puji dan syukur kepada Allah, bahwa Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Hamdalah ini kata kalimat yang paling sederhana yang kita ucapkan, namun memiliki makna yang sangat berarti bagi kita semua. Kemudian yang ketiga itu, selain kita mengucapkan syukur, kita meyakini bahwa nikmat itu dari Allah, dan kita melafalkan secara ucapan, tetapi harus dengan perbuatan. Karena kalau kita tidak dengan perbuatan, sama saja. Oh iya, saya sudah dapat syukur, alhamdulillah, saya duduk lipat tangan saja. Nah, itu tidak begitu. Harus dengan perbuatan. Nah, perbuatan itu seperti kita sholat. Karena di dalam sholat itu, semua yang kita lakukan itu adalah kita mengucapkan syukur kepada Allah. Mulai dari kita takbir sampai kita salam, itu kita mengucapkan, itu kita bersyukur kepada Allah. Nah, ini perbuatan yang kita harus dengan perbuatan, dengan tingkah laku kita, bahwa benar-benar kita bersyukur kepada Allah. Syukur ya, kita sudah tahu ini dari Allah. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak sholat juga, apa gunanya? Apa gunanya kita tidak sholat kalau kita dengan sholat itu kita mengakui bahwa nikmat itu semuanya datang dari Allah. Kemudian seperti bersedekah. Nah, kita bersedekah itu juga perbuatan yang menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan itu kita berikan juga untuk orang lain. Karena di dalam nikmat, di dalam rezeki itu bukan saja untuk kita diri sendiri, tapi itu ada bagian dari orang lain yang ada di harta kita itu. Meyakini, kemudian secara lisan dan secara perbuatan. Nah, itu baru kita bisa menunjukkan bahwa benar-benar itu kita mensyukuri nikmat Allah. Menjalani aktivitas kehidupan kita sehari-hari itu, kita sudah tahu kita wajib bersyukur. Nah, ada cara kita untuk

0: bersyukur. Itu ada di sini yang saya sampaikan, ada 7 cara agar hidup kita itu lebih berkah. Itu pertama, itu mengingat dan merenungi setiap nikmat Allah. Dan mengingat dan merenungi ini dia masuk dalam 3 yang utama tadi. Nah, yaitu kita meyakini. Kita meyakini berarti kita mengingat, kita merenungi. Saya yakin bahwa nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersyukur, bahkan dalam keadaan sulit pun. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kita mengakui bahwa segala kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat An-Nahl ayat 18, Allah berfirman, yang artinya bahwa, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Ibu-ibu beta tanya dulu, ibu-ibu bisa hitung nikmat Allah kaseng?
1: Tidak.
0: Mulai dari katong lahir sampai katong meninggal. Ibu-ibu bisa menghitung kaseng? Contoh yang paling gampang, katong menghirup udara ini, sebanyak kita menghirup ini, apakah kita bisa menghitungnya? Allah memberikan dengan gratis.
2: Ya Allah.
0: Ibu-ibu kalau ingat itu pada saat COVID ini contoh yang paling besar, yang paling nyata, bahwa pada saat orang sakit COVID itu dia bernapas kan harus pakai oksigen. Ditutup yang ini.
2: Yeah.
0: Itu kan dia membayar. Berapa ratus juta dia bayar. Yeah. Tetapi kalau kotong hari-hari ini kan tidak bayar. 1% pun kita
2: ya
0: tidak bayar. Walaupun itu oksigen, udara yang bersih, yang sejuk, yang pagi hari kita bangun tidur, lalu kita buka pintu, kita buka jendela, kita menghirup udara segar. Alhamdulillah,
2: ya
0: apakah
2: Allah
0: kita bayar? Tidak kan ibu-ibu?
2: No.
0: Apakah kita bisa menghitungnya?
2: Kita
0: tidak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu, bersyukur dengan perbuatan itu mungkin lebih baik daripada kita cuma mengingat-ingat, kita cuma mengucapkan alhamdulillah. Lebih baik kita bersyukur dengan perbuatan kita. Kita sholat, kita bersedekah, kita mengeluarkan zakat, kita membantu orang yang susah. Nah, itu juga wujud daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Iya, katong mengucapkan alhamdulillah, syukur. Setiap apa yang kita dapatkan, kita mengucapkan alhamdulillah. Itu memang bersyukur yang sangat sederhana. Jangan kalau satu orang datang kasih, lalu karena kemarin dia bikin beta begini, hari ini dia kasih, lalu dia datang bilang, ini itu cuma karena kemarin dia bisa bikin beta, jadi dia datang kasih barang par beta. Ah, padahal itu tidak boleh. Harus bersyukur, alhamdulillah. Semoga apa yang saya dapatkan ini Allah berkahi sebagai rezeki yang dia berkah di jalan Allah untuk saya dan keluarga saya. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan mampu bersyukur atas yang banyak. Keton dapat sedikit lalu keton tidak bersyukur, misalnya saja beta ini minta yang banyak. Beta ini minta, ya Allah, satu orang kasih beta kue apakah, beta mau bikin baca-baca nih, satu orang kasih bantu beta kue kah. Datang dia kasih begini, beta bilang, oh iya sudah. Begitu saya selesai, terima kasih. Habis. Nah, saya tidak bersyukur bahwa, ya Allah, alhamdulillah ini ibu ini sudah bawa ini, biar dia bawa sedikit. Tapi pada saat dia bawa itu, beta tidak punya persiapan.
2: Yeah.
0: 10-20 biji, orang makan, alhamdulillah. Ah, itu saya harus bersyukur. Jangan saya tunggu lagi sampai dia bawa barang mangkali 100 buah ke apa baru bersyukur. Ini mau cuma 10 buah saja kita mau bilang bersyukur. Ah, itu tidak begitu ibu-ibu ya. Kata semua harus bersyukur walaupun sedikit, tapi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur yang sedikit, insyaallah Allah akan memberikan yang banyak. Yang ketiga, itu menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah itu katong jaga. Contohnya begini, ibu-ibu, Allah sudah memberikan katong sehat ini, kesehatan ini. Beta ini sehat, beta ini kuat. Jadi nanti kalau dong bilang pi periksa di ini, dokter ada buka pemeriksaan umum apa toh? Lah, bilang kata ada di sana, tapi kau tumpi periksa sedikit. Betul, betul, su sehat mau, tapi tumpi periksa lah. Ah, itu tidak boleh. Untuk menjaga kesehatan ini, oh iya lah, betul, pergi dulu. Siapa tahu mangkali
1: ada sesuatu kah?
0: Ada sesuatu kah? Walaupun betul sehat, tapi betul pun jari ni kemarin kayak akan ada rasa
1: manucu
0: kah? Lepas betul pergi periksa doa, itu begitu. Kau tenjaga,
1: kau tu
0: menjaga kesehatan yang Allah berikan ini, kau tenjaga akan supaya yang Allah berikan atau sehat ini ya supaya kau bisa beribadah dengan baik. Nah, itu dengan begitu kau harus jaga agang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu manfaatkan sebelum datang waktu tuamu. Jadi waktu muda tuh kau mesti sholat, bersedekah sebelum kau tua. Waktu sehatmu pergunakan sebaiknya sebelum datang waktu sakitmu. Waktu sehat ini kotong sholat. Jangan tunggu lagi sakit baru sholat. Ya Allah, kita ada sehat ini apa-apa. Nanti kita sakit baru kita sholat. Ah, itu sih bisa begitu. Nah, waktu kayamu pergunakan sebelum datang waktu miskinmu. Nah, waktu kaya ibu-ibu ya, ketumpung kelebihan harta, ketumpung kelebihan kaya sekaya-kayanya, tapi ya ada kelebihan sedikit, ya ketumpung memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ada kita ada pun ini lebih sedikit, lebih itu ada bikin hajat sana, lebih gue ini ada banyak ini. Tadi ketumpung bikin makanan buka puasa ada banyak, tapi kasih sedikit Pak Roni sudah supaya mangkali ya ada, kita pun ini ada berkat tuh, nah, itu. Kemudian waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Waktu luang itu ketong ya ketong pergunakan untuk ketong ibadah, ketong bersedekah, ketong berbuat hal-hal yang baik. Kemudian hidupmu sebelum datang matimu. Jadi ketong ada hidup nih ibu-ibu ya. Ketong silaturahmi, ketong mengikuti majelis taklim, jam bilang begini. Majelis taklim itu dong pikir cuma parduduk baca cerita, dong abisnya dong dulu cerita orang, padahal itu zaman dulu boleh ibu-ibu. Zaman sekarang ini bapak-bapak biasa bilang begini, ibu-ibu ini pi majelis taklim tolong bikin apa? Oh, sabar dulu. Itu dulu baru cuma baca Yasin selesai, katong rumpi sadiki katong pulang. Oh, sekarang tidak lagi. Sekarang katong majelis taklim ini ibu-ibu yang di RRI ini, ibu hati. Katong pi majelis taklim ini katong baca tilawah Al-Qur'an, katong tadaburi isi Al-Qur'an, katong baca itu ratibul hadat, katong baca itu zikir-zikir, zikir kanzul ars. Ya banyak yang kita baca dan kita silaturahmi dengan orang lain.
1: Iya, betul.
0: Bukan saja katong majelis taklim misalnya rauda. Saya ini juga saya masuk ya jangan saya bilang lah nanti orang bilang saya ria, tapi saya pikir saya sehat, saya sudah pensiun, saya tidak lagi mengurus banyak-banyak itu, tidak mengurus staf, tidak mengurus nelayan, tidak mengurus lagi yang lain-lain. Saya sekarang ini, saya pikir di majelis taklim Rauda, BKMT, dan lain-lain. Jangan saya bilang banyak lain, nanti orang bilang saya terlalu menyombongkan diri. Tapi itu saya berpikir daripada saya duduk, saya punya kesehatan ini, sehat Allah berikan nikmat ini, saya bersyukur dengan cara saya melakukan ibadah-ibadah dengan mengikuti pengajian-pengajian di PKMT.
1: Mungkin dengan kesibukan itu makanya Allah kasih kesehatan yang baik itu ya.
0: Ya, begitu. Ya, kemudian yang keempat memperbanyak sedekah berbagi kepada sesama. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Yang artinya bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi itu ibu-ibu ya, katun sedekah kepada sesama kita itu. Sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Malah sedekah itu menambah harta kita seperti yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima itu memperbaiki ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ibadah ini wujud syukur yang paling mendasar. Dengan memperbaiki kualitas ibadah, baik sholat, puasa, zikir, itu kita menunjukkan rasa syukur setiap atas setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berfirman juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Yang keenam, bersyukur melalui kesabaran saat menghadapi ujian. Nah, saat kita diuji, kita juga harus merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Sesungguhnya setiap urusannya ada kebaikan baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu juga baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Ibu-ibu majelis taklim dan pendengar Radio Republik Indonesia yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memberikan contoh kesabaran kesulitan ini. Kita harus bersyukur walaupun kita mendapatkan musibah, tetapi kita harus bersabar, dan makin kita bersabar maka Allah makin mencintai kita dan nikmat Allah itu semakin banyak bertambah kepada kita. Tujuh, itu mendoakan orang lain yang dengan tulus. Nah, jadi bersyukur ini bukan saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga bersyukur kepada sesama kita, sesama manusia. Karena memang Allah menurunkan nikmat itu bukan langsung ya, langsung kita minta misalnya, "Ya Allah sabantar nih, esok ini beta mau bikin hajat, tapi beta nih ya Allah beta pun uang nih jual mangkali beta sen cukup. Mudah-mudahan ya Allah esok ini mangkali Allah kasih beta rezeki apa supaya beta pindah." Tiba-tiba sabantar lah satu orang ketuk pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji, mau bikin apa sih beta esok?" "Oh saya Ibu Haji, nanti beta bawa kue ini ya per Ibu Haji." "Alhamdulillah, syukur, terima kasih, saya bersyukur kepada Allah, saya bersyukur kepada ibu juga karena sudah datang bawa barang per beta." Itu cara kita menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bersyukur. Dalam hadisnya Nabi bersabda bahwa barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur pula kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Sampai di sini saja saya menarik kesimpulan dari semua apa yang saya sampaikan ini. Walaupun nanti ada yang bertanya, semua yang dilakukan setiap detik dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci, syukuri nikmat yang sedikit dan Allah akan menambahkan nikmat yang banyak kepadamu.
1: Semangat sekali Ustazah malam hari ini mencerdaskan kita untuk lebih pandai lagi bersyukur. Ini segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita harus kita syukuri. Ibu-ibu ingin bertanya bagaimana sebagai seorang ibu untuk pandai bersyukur? Silakan Ibu.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pertama-tama saya menyampaikan apresiasi kepada Ibu Ustazah yang mana telah memberikan kita begitu banyak ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Amin.
3: Insyaallah. Ya, pertanyaan saya langsung pada pertanyaan. Sebagaimana telah disampaikan Ibu Ustazah, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, lisan dan sikap atau perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita juga harus bersyukur kepada sesama manusia? Mohon penjelasan dari Ibu Ustazah. atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin ini juga tadi saya sudah sempat sedikit menyentil bahwa kita juga harus bersyukur kepada sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana pentingnya kita bersyukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga bersyukur kepada sesama kita, sesama manusia. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada manusia itu menunjukkan bahwa syukur kita juga kepada Allah. Kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah, karena kita hidup ini kan segala sesuatu itu tidak Allah berikan. Kita minta motor, Allah berikan ini kasturung motor dari langit, kan tidak. Nah, ada prosesnya sampai kita mendapatkan
1: motor itu.
0: Mungkin dari saya waktu bekerja, saya punya atasan itu seorang yang baik hati, lalu memberikan saya itu fasilitas motor. Misalnya ya Allah, saya tadinya itu saya cuma naik ojek, tapi dengan diberikan motor dinas, karena syukur alhamdulillah, Pak terima kasih lah ya, Pak suka sih motor ini supaya beta pi kantor ini beta seng kas keluar uang par naik ojek lah, tapi beta dengan motor yang Bapak sudah berikan kepada saya. Itu wujud syukur kita kepada sesama kita. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kita juga bersyukur kepada manusia, dan itu tercermin kita bersyukur kepada manusia, itu berarti kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghargai dan berterima kasih kepada orang yang membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Itu Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan jawaban ini bisa menjadi cermin bagi kita untuk bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah itu lewat sesama manusia.
1: Berarti rasa syukur pada Allah dan terima kasih kepada sesama kita itu wajib ya, kebaikan-kebaikan kita di hari esok. Baik, terima kasih. Ada lagi Ibu yang ingin bertanya? Silakan dari IKJ ya.
4: Iya,
1: silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ibu Nur Hidayat, Majelis Taklim Al-Mustanir IKJ, Ikatan Keluarga Jawa. Pertanyaan saya, biasanya dan kebanyakan orang bersyukur itu apabila mendapatkan rezeki berupa fisik barang ataupun sesuatu yang dapat dilihat melalui kasat mata. Apakah nikmat ini saja yang perlu kita syukuri, Bu? Untuk jawabannya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Kita juga sudah merasakan ya. Kita biasanya itu kalau orang kasih barang ke apa baru syukur. Padahal sebenarnya syukur itu kita harus banyak bersyukur atas apa yang kita dapatkan dari Allah. Nah, setiap saat kita telah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah. Namun kadang kita itu merasa kurang, merasa sedikit yang selalu Allah berikan. Misalnya tadinya saya pergi kantor itu jalan kaki, ya saya minta ya Allah kasih beta pun sepeda kah supaya jangan pakai kas keluar biaya lah itu. Sudah dapat rezeki beli sepeda. Beli sepeda, lihat orang lewat dengan motor, ya Allah coba ya kalau beta dapat motor ke apa. Itu ketum iya. Sudah dapat motor, orang lewat dengan mobil, ya Allah kalau beta dapat ya rezeki mobil ya. Dapat mobil, sudah dapat ini, mangkali apa lah, mau pesawat lah. Padahal ada rezeki itu, nikmat yang Allah berikan itu tanpa ketung bisa pegang dan tanpa ketung bisa lihat secara kasat mata. Nikmat itu seperti apa? Keimanan kita. Allah memberikan nikmat iman dengan beta selalu pergi untuk bertaklim dengan ibu-ibu majelis taklim. Insya Allah itu Allah memberikan nikmat iman kepada ketong. Ketong tidak bisa memegang iman, ketong tidak bisa itu, ketong cuma hanya bisa merasakan. Ya Allah, semoga ini ada iman yang Allah berikan kepada kita untuk menambahkan beta punya keimanan lagi. Apa yang ketong dengar dari ustadz, ceramah apa, itu juga nikmat yang Allah berikan. yang ketong melaksanakan itu berarti itu menambahkan iman. Nah, itu ketong tidak bisa pegang, ketong tidak bisa lihat, ketong cuma bisa merasakan itu. Nikmat yang Allah berikan tanpa kita sadari bahwa Allah sudah memberikan nikmat kepada kita. Sehat ini kan ketong cuma bisa rasa toh. Yeah. Walaupun memang ketong lihat kayak ketong tuh, tapi belum tentu juga ketong di ketong tubuh sehat. Kalau ini ada apa yang kurang ke apa toh? Kalau kaki ini luka berarti ketong belum sehat ya. Yeah. Padahal sehat itu keseluruhan. Mm-hmm. Ketong bahagia, ketong merasa bahagia. Kan tidak semua orang itu merasa bahagia.
1: Betul.
0: Allah memberikan nikmat bahagia. Tidak semua orang yang punya harta itu mereka bahagia.
1: Sehat yang paling utama dan nikmat masih bersama
0: Allah,
1: dengan keluarga.
0: Dari saya.
1: Iya, Masya Allah, luar biasa. Ada satu pertanyaan lagi yang terakhir, silakan Ibu.
5: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nama saya Ibu Tama Madduan dari BKMT Kabupaten Maluku Tenggara. Tentang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba Allah, wajib kita bersyukur bahwa semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah antara nikmat yang banyak-banyak itu masih adakah nikmat yang timin? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Tama. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Bu Tama yang telah memberikan pertanyaan yang sangat bagus. Walaupun rasanya pertanyaan ini saya juga agak sulit menjawab, tapi insya Allah saya mencoba untuk menjawab karena saya tadi sudah menyentil sedikit bahwa ada nikmat yang kita tidak rasakan. Nah, seperti nikmat kebahagiaan, ketenangan, keimanan itu semua. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa nikmat itu ada tiga macam. Pertama, nikmat yang tampak di mata hamba. Tampak itu seperti yang kita lihat banyak-banyak ini. Kemudian nikmat yang diharapkan kehadirannya. Nah, nikmat yang diharapkan kehadirannya itu seperti ya Allah ketong sholat, ketong berdoa, ya Allah kasih beta punya nikmat, kasih beta pun rezeki sebentar inilai, ya Allah Allah suka sih ketong pun rezeki esok lusa ketong pun anak-anak sudah, ya Allah beta pun anak nih insya Allah dia sudah lulus, dia sudah kuliah selesai, dia sudah jadi sarjana, ya Allah semoga Allah memberikan rezeki, nikmat, dia mungkin mangkali dia mendapat pekerjaan yang layak. Nah, sebentar pagi DPTS dia sudah lulus, alhamdulillah syukur beta pun anak sudah lulus. Walaupun nikmat itu beta tidak lihat akan seperti apa, tapi nikmat itu sudah saya rasakan.
1: Iya.
0: Saya sudah merasakan senang, saya bahagia. Nah, satu lagi ibu-ibu saya mau sampaikan bahwa kita bersyukur itu bukan saja atas nikmat rezeki yang Allah berikan, itu rezeki yang baik-baik. Rezeki yang sulit pun kita harus bersyukur. Misalnya kita dapat musibah, kita juga harus bersyukur. Karena di balik musibah itu, di balik kesulitan itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita.
1: Jadi kita dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun kita berada, patut kita bersyukur ya. Sakit juga kita harus bersyukur ya. Sakit, kehilangan ATM dan isinya juga kita harus bersyukur. Mungkin kita dapatnya kurang baik, jadinya harus hilang gitu, biar berikan sesuatu yang baik dari kehilangan itu gitu. Terima kasih Ibu Haja untuk waktunya, untuk ilmunya, semangat sekali mengajak kita untuk terus bersyukur dengan hal-hal kecil, bertetangga dengan orang baik juga nanti kita ketularan baik ya, dengan tutur katanya, dengan tindakannya. Jadi bergaul dengan yang baik, kita akan menjadi baik. Hidup dengan yang baik, maka kita akan menjadi baik. Dan pandai-pandailah kita bersyukur. Masya Allah. Dengan pertemuan malam ini, semoga besok ketong su pandai bersyukur lagi nih. Allah mengizinkan ketong lagi untuk berjumpa di mimbar agama Islam dengan orang-orang baik yang hadir di sini maupun yang ada di luar sana sedang mendengarkan kita. Sukses untuk Majelis Taklim BKMT Kabupaten Maluku Tenggara. Seluruh pengurusnya Allah jaga, Allah sehatkan, biar kita bisa ketemu lagi di minggu depan tentunya di studio Radio Republik Indonesia Langgar. Akhirnya kami pamit pendengar. Sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu. Saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar. Jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
6: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
6: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
7: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
6: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Mungkin mereka belum tahu tanggapan seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
9: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas the bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
8: Mungkin mereka belum tahu tanggapan seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta ubah.
9: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
10: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
9: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
11: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
12: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
11: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
12: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
13: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi lintas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
12: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
15: Iya, Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
16: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. Dan kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
15: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setyo Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
17: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
18: Alhamdulillah, tapi banyak kesempatan. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
17: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji Untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan kasih bimbingan ibadah Dakhir Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
20: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi, tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
19: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhat Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
1: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
2: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola dunia itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang.

0: dari negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya, akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang, dengan proyek jangka panjangnya ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi, meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Setelah tadi Anda simak warta berita dari Pro 3, 28 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saudara, saya Tobi masih bersama Anda di studio, juga ada rekan Sami dan tentu saja ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Saudara pendengar, Kodam 15 Patimura menandatangani kontrak konstruksi program cetak sawah seluas 1454 hektar di Maluku bersama Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian sebagai upaya mendukung swasembada pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pangdam 15 Patimura, Mayor Jenderal TNI Dodi Triwinarto di Jakarta hari ini mengatakan program cetak sawah itu merupakan bentuk komitmen TNI dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan lahan produktif di daerah. Dalam program itu, Kodam 15 Patimura dipercaya menggarap lahan seluas 1454 hektar yang tersebar di 11 titik di Provinsi Maluku. Kabupaten Seram bagian timur menjadi wilayah dengan alokasi terbesar yakni 1.362 hektar yang tersebar di 9 desa, sedangkan Kabupaten Maluku Tengah mendapat alokasi 92 hektar di 2 desa.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Iya, saudara pendengar, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra menegaskan pembubaran atau penghentian nonton bareng film Pesta Babi bukan merupakan arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat. Sebab, kata dia, tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter bertajuk Pesta Babi. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram Lombok, nonton bareng film itu dilarang karena persoalan prosedur administrasi. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nonton bareng film itu berjalan tanpa halangan apapun. Yusril menjelaskan film dokumenter tersebut berisi kritik terhadap proyek strategis nasional di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup. Ia menilai pemerintah juga dapat mengambil pelajaran dan dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut guna mengevaluasi apabila ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Iya, saudara pendengar, Menteri atau Kementerian Agama Republik Indonesia mencabut izin terdaftar Pondok Pesantren Dolo Kusumo di Desa Logosari, Kecamatan Logowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Menyusul kasus dugaan pelanggaran asusila yang melibatkan pengasuh pondok pesantren tersebut. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengatakan langkah pencabutan izin dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran di lingkungan pendidikan keagamaan.

0: hadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

0: Saudara, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nesar Patria menekankan bahwa pentingnya tata kelola kecerdasan artifisial atau artificial intelligence yang berbasis pada nilai dan etika serta didukung regulasi yang mengikat. Menurut Nesar, etika dalam pengembangan teknologi perlu diterjemahkan ke dalam aturan hukum agar memiliki kekuatan implementasi yang jelas. Pernyataan tersebut disampaikan Nesar saat melakukan audiensi bersama Globaltis dalam pertemuan. Dalam pertemuan itu Nesar menyoroti tentang tata kelola AI yang saat ini tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tapi juga menyangkut persoalan etika dan konflik nilai. Ia mengatakan kesadaran perusahaan teknologi terhadap aspek etika mulai meningkat, termasuk melalui perekrutan tenaga ahli dari bidang humaniora dan filsafat untuk membantu mengevaluasi dampak produk teknologi terhadap masyarakat.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Saudara pendengar, saat ini kita di Wil Banbanan dan tiga lagu berturut-turut sudah ada nikmati. Masing-masing rindungana, ingat orang pekampung dan kita deng di abah saudara dari daerah Minahasa. Berikut ini ada dua lagu berturut-turut dari Tapanuli, kemudian nanti disusul lagu dari Lampung dan juga Jambi.

adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Gadi Minin, lagu dari Jambi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Welban Banan untuk edisi malam ini, saudara. Dan saudara, saat ini pukul 23 waktu Indonesia Timur, kita teruskan kebersamaan kita. Kembali lagu-lagu pilihan kami siapkan temani Anda malam ini. Dan tentu saja ada informasi-informasi aktual yang bakal kami bagi untuk Anda di musik dan informasi.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Lembaga penyiaran publik RRI Tuan, hanya untuk Anda.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Saudara pendengar, tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Tanimbar resmi melaksanakan tahap 2 berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri setempat. Kasus dugaan tindak pidana penyeludupan manusia TPPM yang melibatkan seorang warga negara asing asal Cina. Pelimpahan tahap 2 tersebut setelah berkas perkara milik tersangka Lin Xianseng alias Achen dinyatakan lengkap atau P21. Dalam perkara ini tersangka Chen diduga berperan sebagai pengendali sekaligus fasilitator utama dalam pengiriman 9 warga negara Cina secara ilegal dari Indonesia menuju Australia melalui jalur laut menggunakan kapal kayu. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani menegaskan bahwa pelimpahan tahap 2 ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam memberantas kejahatan lintas negara, khususnya penyeludupan manusia yang memanfaatkan wilayah perairan Indonesia sebagai jalur keberangkatan ilegal.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Iya, saudara pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Aru terus mengintensifkan pengumpulan data di 117 desa di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap desa memiliki data yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Kepala BPS Kepulauan Aru, Christian H. Soplantila, saat ditemui rri.co.id di ruang kerjanya Senin kemarin mengatakan bahwa pendataan dilakukan untuk meminimalisir kekurangan data di tingkat desa. Menurut Soplantila, saat ini desa tidak lagi hanya menjadi objek pendataan tetapi menjadi pilar utama dalam menghasilkan data pembangunan. Dikatakan pembangunan bukan hanya dari atas ke bawah, tapi data harus lahir dari desa. Dengan begitu, pemerintah daerah tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

0: Masuk.
1: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
0: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
0: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
1: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Ya, saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual. Dan saudara, pelayanan KB Bergerak yang dilakukan di Kabupaten Maluku Tenggara adalah untuk mendekatkan akses pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat, khususnya pasangan usia subur di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Maluku Tenggara, Hasyim Rengil. Rengil menjelaskan tujuan dari program pelayanan KB Bergerak yaitu menekan angka unmet need, yakni menyasar pasangan usia subur yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow!
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: godok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Selamat malam saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami hingga di penghujung kebersamaan kita ini. Kami berharap Anda semua melewati hari ini dengan penuh senyum kebahagiaan dan kesuksesan. Selamat beristirahat untuk Anda yang siap-siap menuju ke peraduan. Kami berharap tidur Anda nyenyak dan esok pagi Anda bangun dengan semangat baru, dengan kondisi yang segar bugar, yang tentu saja siap untuk menjalani segala aktivitas Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara esok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Tobi Rangkuratat, operator studio Sami Ohairat dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali di edisi hari yang baru Jumat di tanggal 15 Mei tahun 2026. Kami kru yang bertugas di lintas Tual Pagi Pendengar, saya Iksan Riyando. Di balik kaca ada operator studio Muhammad Arif, juga operator pemancar. Mana-mana Anda pendengar, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kepulauan Kei, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, kami sudah siapkan lagu-lagu religi dispesialkan untuk umat Islam di manapun Anda berada, yang bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital, program suatu RRI Tual. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijaksana, jadi aku mengubah diriku. Jalaluddin Rumi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman, hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati. Dia tidak cari mati. Dan ia tidak lupakan mati. Tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini. Tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih. Saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang menjelaskan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kami masih rangkaikan lagu-lagu religi di pagi ini, pendengar. Ya, bagi kaum muslimin dan muslimat yang sedang berzikir, yang masih melanjutkan ibadah, tidak kembali tidur setelah melaksanakan ibadah sholat subuh atau melakukan aktivitas lainnya, pendengar. Baru saja berlalu dari ruang dekat Anda ada Power Slaves Bismillah. Dan saudara, awalilah segala sesuatu dengan ucapan Bismillah, mengawali segala aktivitas dengan basmalah merupakan anjuran utama untuk meraih keberkahan, perlindungan dari setan, serta menjadikan perbuatan bernilai ibadah. Semoga apa yang kita laksanakan di sepanjang hari ini juga tidak serta-merta menjadi keuntungan untuk diri kita, namun untuk keberkahan orang lain, untuk keberkahan orang banyak, negeri kita, daerah kita, sejauh yang kita lakukan yang terbaik, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, pendengar. Selama itu melakukannya dengan niat tulus dan ikhlas. Salam sehat, salam hangat di saat ini, pendengar. Selamat pagi semuanya untuk saudara-saudara semuanya yang sudah melaksanakan aktivitas, para pekerja pembersih ruas-ruas jalan yang sudah mulai beraktivitas di Kota Tual, Kota Langkur dan sekitarnya, bahkan sudah mengeluarkan keringat segar di pagi-pagi ini, pendengar. Juga buat Anda yang sudah mengendarai kendaraan bermotor, karena waktu di saat ini masih belum terlalu terang, hati-hati dalam berkendara, tidak perlu kebut-kebutan, yang penting selamat sampai tempat tujuan. Juga buat Anda yang sudah beranjak dari rumah ke tempat perdagangan Anda, yang sudah mulai buka lapak pagi-pagi, katanya jangan sampai rezeki dipatuk ayam, ya, enggak apa-apa. Kita sebagai manusia jangan kalah dengan ayam, masa rezeki kita dipatuk ayam, ya. Baik saudara pendengar, masih kami persembahkan lagu-lagu religi berikut ini.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

Ya, selamat pagi semuanya. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 Radio Tual, salam hangat. Walaupun di luar sana hembusan angin cukup kencang, pasti hawa dingin terasa banget ya untuk saudara semuanya, apalagi yang sedang melakukan aktivitas di pesisir pantai atau yang sedang berada di laut sana, bahkan di kebun sana. Bangun pagi-pagi melihat tanaman yang tumbuh subur di lahan pertanian, seger pandangan yang begitu syahdu, amazing. Kata orang di sana. Ya, selamat menikmati suasana pagi pendengar, juga buat Anda yang sebagiannya di rumah yang sedang menikmati secangkir kopi, menyeruputi kopi panas, teh hangat, teh panas, makanan-makanan yang sehat, gorengan yang sudah disuguhkan oleh sang istri tercinta. Selamat menikmati. Saudara pendengar, ya 10 menit lagi kurang lebih ya, kita masih mendengarkan lagu-lagu religi sebelum kita akan beranjak pada pukul 6 untuk mengikuti warta berita daerah.

0: itu hina. Lalu kenapa lalu kenapa Nona Debbie kemarin sembikin terlambat ke apa ya? Kalau sudah terlalu lama begitu sih bisa ya?
1: Kalau sudah beda dari 24 jam tidak bisa. Ini kan kalau mau cuma waktu tadi malam kalau apa cek? Cek itu jam berapa? Cek ini jam 2. Apa kemarin ini jam 2 ya? Anggaplah begitu toh. Jam 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, sehingga 10. Bukan jam 12.
0: Bukannya mulai

0: habis yang dibaca ini terbaca di IGO ya.
1: Abang kemarin tuh Kak Kamis tuh 13.54
0: tutup mata kamu. Pasti besok sih lah, mudah-mudahan saya gini lah. Mudah-mudahan
2: kuat kamu beberapa detik dari berarti, sekarang.
0: Terima kasih banyak itu.
1: Sudah.
0: Oh iya betul. 23.53.
1: Iyalah.
0: Alhamdulillah. Untungnya, untung cerita ya. Pas abis sholat ya. Teringat check out dan habis sholat tadi.
2: Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, ya, sujud dari anima, rangkaian lagu terakhir di lagu-lagu religi pagi di pagi ini, pendengar. Ya, keindahan sujud sebagai bentuk ibadah dalam Islam memiliki kecantikan dan kedalaman spiritual yang tercermin dalam umat Islam. Mendengar, sujud merupakan bentuk ekspresi yang penuh dengan kedekatan kepada Allah. Bukanlah tanda kelemahan, melainkan simbol kekuatan sejati. Mendengar, setiap sujud dialog batin antara hamba dan Tuhannya. Tentang sujud mencerminkan keintiman, mengajak kita untuk merenungi setiap gerakan dan ucapan dalam sujud sebagai ungkapan cinta dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup penuh dengan tantangan, sujud menjadi fase ketenangan. Islam memberikan pesan bijak tentang bagaimana sujud dapat menjadi sumber ketenangan dan ketentraman di tengah kesibukan dan cobaan. Saudara pendengar, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita mengikuti warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Ketua DPRD Maluku Tenggara, Stephanus Layanan, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah hingga pelayanan masyarakat di tingkat desa. Pedagang di sekitar pelabuhan feri Kota Tual meminta agar akses pintu samping pelabuhan dibuka kembali saat kapal bersandar. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Jumat 15 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Ariando, inilah berita selengkapnya. Pemberlakuan sesi atau maktu tindakan oleh pemerintah Ohoi Bombay menjangkau hingga ke warga Bombay yang merantau. Laporan selengkapnya bersama Mei Maturbangs.
2: Sesi tindakan yang diberlakukan pada Ohoi Bombay telah disepakati bersama tetua adat dan pastor paroki. Hal ini ditegaskan Pastor Anselmus Amo MSC saat ditemui RRI. Dikatakan pemberlakuan salsi atau matu di Ohoi Bombay atas permintaan pemerintah desa, warga, dan tetua adat. Ini tidak hanya berlaku bagi yang ada di dalam Ohoi, tetapi juga bagi warga Bombay yang merantau. Dengan pemberlakuan ini, maka diharapkan ada efek jera dan berdampak positif. Apalagi sasi diberlakukan bagi miras, tindak kekerasan, hingga ke perselingkuhan.
3: Ada efek jera yang dari sisi adat itu ada, tapi juga mengingatkan kembali kita bahwa okelah, sebagai satu bentuk pembelajaran, saya kira ini baik. Pembelajaran untuk orang bisa melihat bahwa ini ada hal-hal baik yang perlu digali dan diangkat, dan itu juga mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam tatanan yang mengantar kita untuk hidup teratur satu dengan yang lain, baik dari sisi adat dan budaya maupun dari sisi pemerintahan dan agama gereja.
2: Sementara itu, salah satu perantau asal Ohoi Bombay, Ibu Marta Talubun, mengatakan dengan adanya matu tersebut sangat berdampak baik bagi warga Bombay sendiri, dan dirinya juga mendukung hal tersebut.
4: Oh iya, bagus. Mungkin karena Tuhan Maha Pengasih, jadi orang tidak ada efek jera, tidak takut. Kalau matu kan orang takut karena dia pun sanksi-sanksi yang tidak terlihat itu biasanya langsung kena, itu bahaya toh. Jadi mungkin itu baru dong takut. Jadi menurutnya itu bagus. Kalau memang hal itu berdampak untuk hal positif, kalau beta sendiri pribadi itu beta setuju.
2: Talubun berharap dengan adanya pemberlakuan sasi tindakan dapat memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat yang ada saat ini. Dirinya juga menambahkan, jika ada Ohoi lain yang meniru, bisa dijadikan sebagai langkah yang baik untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar sasi. Dari Langgur, Mayma Turbans, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Stephanus Layanan, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah hingga pelayanan masyarakat di tingkat desa. Hal itu disampaikan Stephanus dalam forum komunikasi pimpinan untuk penguatan sinergi atau kopi pagi di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual Selasa lalu. Menurut Stephanus, pemerintah daerah pada prinsipnya tetap mendukung program Presiden, namun penyesuaian anggaran yang terjadi setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD disahkan membuat daerah kesulitan menyesuaikan program pembangunan. Ia menilai kebijakan efisiensi berbeda dengan pola refocusing anggaran saat pandemi COVID-19 karena sebagian anggaran daerah kini ditarik kembali ke pusat.
5: Definisi dari efisiensi itu perlu diperbincangkan karena waktu COVID itu tidak memakai kata efisiensi, tetapi refocusing anggaran. Anggarannya yang sudah ditetapkan di APBD itu tidak ditarik ke pusat, tetapi di refocusing ke dinas ini, dinas kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Kalau yang ini kan yang sudah disetujui di seluruh provinsi kabupaten kota setelah tanggal 20 Februari 2025 keputusan Presiden untuk menarik sebagian dengan istilah efisiensi.
1: Perubahan kebijakan anggaran secara mendadak membuat pemerintah daerah dan DPRD harus kembali menyesuaikan prioritas pembangunan yang telah dirancang sebelumnya. Karena itu, Stephanus meminta pemerintah pusat lebih konsisten dalam menetapkan program prioritas agar daerah tidak terus mengalami perubahan kebijakan di tengah tahun berjalan. Selain menyoroti efisiensi anggaran, Stephanus juga menilai rendahnya kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah turut mengaruhi pengelolaan pembangunan. Banyak program dan pengelolaan anggaran kini lebih terpusat sehingga ruang fiskal daerah menjadi semakin terbatas. Pemerintah Kota Tual mengumpulkan sejumlah OPD dan dinas terkait guna membahas pengelolaan aset daerah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang masih berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, PJ Sekda Kota Tual Ridwan Abdul Fadirubun meminta OPD segera melengkapi dokumen dan memperbaiki administrasi aset yang masih memerlukan penyesuaian. Pemerintah daerah juga terus melakukan evaluasi agar pengelolaan aset dapat berjalan lebih tertib dan sesuai aturan.
6: Tindak lanjutnya, tadi saya memanggil OPD terkait dengan aset, bukan temuan material ini bukan, tapi ini terkait dengan pencatatan pengelolaan aset, barang-barang yang diserahkan. Itu kita respon secara cepat, alhamdulillah tadi dari jam 9 pagi direspon oleh OPD teknis yang memang untuk tindak lanjut itu dan langsung eksekusi. Sekarang di staf teknis di keuangan sementara dokumen administrasi itu disiapkan untuk menindaklanjuti permintaan dari tim BPK.
1: Menurutnya, pengelolaan aset menjadi salah satu bagian penting dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah. Karena itu, koordinasi lintas OPD terus diperkuat agar proses perbaikan dapat berjalan lebih cepat dan maksimal. Pemkot berharap pembenahan administrasi aset dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam, mengungkapkan kenaikan harga material dan persoalan teknis di lapangan menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi dana alokasi khusus DAK fisik di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026. Sebagian besar anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Maluku Tenggara juga terserap untuk belanja pegawai sehingga pelaksanaan anggaran pembangunan dilakukan secara bertahap. Selain itu, sejumlah proyek fisik harus kembali disesuaikan karena kenaikan harga barang dan material terjadi setelah proses penganggaran dilakukan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap proyek yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan dan jaringan air bersih. Pemerintah daerah kini harus menghitung ulang volume pekerjaan agar proyek tetap berjalan tanpa menimbulkan persoalan di masyarakat maupun dengan kontraktor. Penyesuaian itu dilakukan karena nilai anggaran tetap, sementara harga material dan biaya pekerjaan terus meningkat di lapangan.
7: Yang sekarang lagi didiskusikan itu adalah kenaikan harga. Kalau dilihat DAK fisik kenapa tidak jalan? Karena pada saat belum kita tender, tapi sudah dianggarkan, harga pada naik. Akhirnya harus kita rubah lagi, rubah kodenya dan lain-lain disesuaikan dengan harga yang terbaru. Yang kedua, setelah kita rubah kodenya, ini anggarannya kan tetap harganya naik, pasti kodenya itu. Dan fisik yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini, itu ada jalan sama ada air. Ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kita kasih turun kodenya, masyarakat marah. Kalau kita kasih tetap, kontraktornya marah.
1: Menurut Viali, penyesuaian volume proyek menjadi persoalan sensitif karena dapat mengurangi jumlah penerima manfaat yang sebelumnya telah direncanakan pemerintah daerah. Ia mencontohkan proyek sambungan rumah SR Air Bersih yang semula ditargetkan menjangkau puluhan kepala keluarga di satu Ohoi, kini harus dihitung ulang akibat kenaikan harga material dan biaya pengerjaan. Fiali menjelaskan, ketika harga pipa, material bangunan dan biaya distribusi naik, jumlah sambungan rumah otomatis berkurang karena pagu anggaran tidak berubah. Kondisi itu membuat pemerintah daerah berada pada posisi sulit karena jika volume dikurangi masyarakat akan kecewa, sementara jika volume dipertahankan kontraktor berpotensi mengalami kerugian. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat ini masih melakukan perhitungan dan penyesuaian teknis terhadap sejumlah proyek dan dak fisik sebelum proses tender dilanjutkan. Diharapkan penyesuaian tersebut tetap mampu menjaga kualitas pembangunan sekaligus memastikan manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara merata. Pedagang di sekitar pelabuhan feri Kota Tual meminta agar akses pintu samping pelabuhan dibuka kembali saat kapal bersandar. Penutupan akses tersebut disebut telah berlangsung selama kurang lebih 3 minggu terakhir. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, mengatakan para pedagang menyampaikan keluhan tersebut saat pemerintah melakukan pemantauan pasar. Menurutnya, pembeli dari pulau-pulau sekitar kesulitan menjangkau kios pedagang akibat akses yang tertutup. Para pedagang berharap pemerintah dapat berkoordinasi dengan pihak ASDP untuk membuka kembali pintu masuk ketika kapal feri tiba. Mereka menilai langkah itu dapat membantu meningkatkan aktivitas jual-beli di kawasan pelabuhan.
8: Untuk pintu pelabuhan feri itu kalau bisa pada saat feri dibuka itu dibuka. Karena selama ini sudah 3 minggu, menurut informasi mereka itu sudah 3 minggu tertutup. Sehingga pembeli-pembeli yang berasal dari pulau itu tidak bisa menjangkau mereka. Dan harapannya tadi sudah disampaikan, kalau bisa Pak Wakil Wali Kota Tual menyampaikan kepada pihak ASDP untuk melakukan pembukaan pintu pada saat pintu kiri pada saat pelabuhan feri. Jadi tadi kita mendapatkan beberapa masalah dan masukan yang diberikan oleh para pelaku usaha.
1: Pemerintah Kota Tual mengaku akan menindaklanjuti aspirasi tersebut bersama pihak terkait. Masukan dari para pedagang dianggap penting karena berkaitan langsung dengan perputaran ekonomi masyarakat kecil. Pemkot berharap solusi segera ditemukan agar aktivitas perdagangan di sekitar pelabuhan kembali normal. Dengan begitu, pedagang maupun masyarakat pengguna jasa feri dapat sama-sama terbantu. Pemerintah Kota Tual menerima kunjungan Dansat Brimob Polda Maluku bersama jajaran kepolisian untuk membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Viditan. Pertemuan tersebut dilakukan sebagai langkah koordinasi dalam menjaga kondisi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Wakil Wali Kota Tual menjelaskan, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi bersama aparat kepolisian guna mencegah persoalan berkembang lebih luas. Selain itu, pendekatan persuasif kepada masyarakat juga terus dilakukan agar situasi tetap terkendali. Ia menambahkan, stabilitas keamanan menjadi perhatian penting pemerintah Kota Tual karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat menahan diri dan menjaga hubungan baik antar warga. Pemerintah Kota Tual bersama aparat keamanan juga berkomitmen terus memantau perkembangan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi di Desa Viditan tetap aman dan masyarakat dapat beraktivitas dengan normal. Dukungan orang tua menjadi indikator yang sangat esensial bagi pembangunan kecerdasan dan budi pekerti peserta didik. Hal ini disampaikan Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Angel Bertus Retop, sehubungan dengan peran orang tua selaku pembina utama di rumah. Orang tua memiliki sumbangsi positif dalam membangun sinergitas dengan pelaku pendidikan di sekolah, mencerdaskan bangsa, ditunjang unsur pendukung lainnya, sehingga kemampuan dalam mendukung guru dilalui peningkatan minat bakat siswa itu sendiri. Pada proses akademik maupun non-akademik, Sekalipun dengan keterbatasan, namun berbagai alternatif untuk mencari tenaga dari luar sekolah dalam mengakomodir kemampuan peserta didik. Dikatakan, upaya ini berguna bagi pengembangan anak dan kualitas pendidikan menjadi kewenangan sekolah untuk mengkomunikasikan dengan orang tua, agar orang tua dan sekolah secara bersama-sama meningkatkan kemampuan anak, sehingga program kementerian terkait akan difasilitasi sepenuhnya oleh sekolah, memberikan kemudahan bagi guru dan siswa untuk mengakses seluruh informasi bagi peningkatan kompetensi siswa demi masa depan. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Soplaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, peristiwa kenaikan Yesus Kristus hendaknya dimaknai sebagai proses transisi penyampaian Injil di dunia. Laporan selengkapnya bersama Maya Pranira.
9: Peristiwa kenaikan Yesus Kristus hendaknya dimaknai sebagai proses transisi penyampaian Injil di dunia. Penjelasan ini disampaikan Ketua Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau-Pulau Kekecil dan Kota Tual, Pendeta Irene Kolyaan STH, kepada RRI sebelum pelaksanaan ibadah peringatan hari kenaikan Yesus Kristus pada Kamis pagi di Gedung Gereja Maranatha Kota Tual. Momentum ini penting untuk dimaknai seluruh umat Kristiani dalam melanjutkan misi pengabaran Injil yang ditinggalkan Sang Juru Selamat. Pendeta Irene melanjutkan, di dalam iman umat Kristiani, sekalipun Yesus telah terangkat ke dalam surga, namun dalam pelaksanaan misi ini, ia tetap hadir bersama dengan umatnya yang percaya. Ia juga mengatakan kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta menjadi bukti penyertaannya bersama umat dalam menjalankan misi kebaikan yang ditinggalkan. Hal ini menandakan setiap umat Kristiani melalui gereja merupakan pembawa pesan damai yang diimplementasikan dalam kehidupan sosial.
10: Kristus telah berkarya menyampaikan Injil di dunia, dan waktunya dilanjutkan oleh gereja ini dalam melaksanakan misi yang Kristus tinggalkan. Dalam keyakinan kami secara fisik, Kristus terangkat naik ke sorga, tapi ia tidak meninggalkan kita. Dalam pelaksanaan misi gereja di dunia ini, kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta itu bukti kehadiran Tuhan untuk menyertai kita.
9: Pendeta Irene menambahkan, meskipun kerap berhadapan dengan kendala dan tantangan, namun dalam menjalankan misi Injil di era saat ini, berbagai strategi dilakukan dengan tetap mengandalkan kehadiran Tuhan dalam melewati tantangan tersebut. Penyampaian misi Injil bertujuan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi dengan memperjuangkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan, merangkul orang-orang yang terpinggirkan, hingga pembebasan orang dari kemiskinan. Pada momentum ini, Pendeta Irene yang juga sebagai anggota MPH Sinode berpesan kepada seluruh umat Kristiani di Kota Tual dan Maluku Tenggara agar senantiasa menjadi contoh dalam kebaikan yang dibuktikan dengan tindakan nyata, tidak sekedar melalui khotbah dan ceramah. Pelaksanaan ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus di lingkungan Gereja Maranatha dimulai pukul 9 pagi dengan tema merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan pengkhotbah Pendeta Irene Kolyaan STH. Pantauan RRI, ratusan jemaat dari berbagai wilayah hadir memadati gereja ini dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan satuan polisi Pamong Praja Kota Tual. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
1: Misa Ekaristi Kudus memperingati kenaikan Yesus Kristus Kamis 14 Mei 2026 berlangsung khidmat dan hangat dari Katedral Santa Perawan Maria Hati Tak Bernoda Langgur. Misa yang dipimpin Pastor Budi Inuhan Projo dibantu Pastor Neles Yamlean MSC ini menekankan bahwa sebagai umat Katolik, umat diberkati dan diutus untuk mewartakan kabar gembira. Dengan mengambil momen kenaikan Yesus Kristus, Pastor Budi Inuhan menegaskan sebagai orang Katolik, tugas perutusan kita berat, tetapi harus dijalani dengan keyakinan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup umat. Pada akhir khotbahnya, Pastor Budi menyampaikan agar momen ini tidak hanya sekadar seremoni belaka, tetapi diimani dengan sungguh-sungguh dan bisa dijadikan teladan dalam perjalanan sebagai murid Yesus pada masing-masing pribadi. Perayaan kenaikan Isa Al-Masih dirayakan umat paroki Santo Francisco Xaverius Tual dalam Misa Kudus Kamis pagi. R.D. Berry Rahwarin dalam khotbahnya saat memimpin Misa Kudus pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga menegaskan, Yesus naik ke surga yang disaksikan para rasul, namun sebelum terangkat, pesan Yesus kepada para rasul untuk penyertaannya hingga akhir zaman dan membawa misi keselamatan bagi umat manusia. Menurut Pastor Berry, misteri Kristus terbagi dalam 6 bagian penting dalam kehidupan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, yakni inkarnasi melalui pesta kelahiran. Yesus lahir ke dunia hidup sebagai manusia biasa solider, sebagai makhluk sosial sesuai gambar dan citra Allah. Selain itu, misteri ketaatan kepada Allah Bapa dengan menjadikannya banyak mujizat atas kehendak Bapanya, serta pewartaan kabar sukacita Allah, sehingga dalam menggenapi nubuatnya, Yesus menjalankan perintah Bapanya, disiksa dan dipaku di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Namun Yesus bangkit dari alam maut, naik ke surga sebagai bukti kasih Allah akan menurunkan Roh Kudus untuk menyertai seluruh anak-anaknya di dunia. Karena lewat pergumulan hidup sebagai anggota gereja, Yesus hadir dalam persekutuan doa. Pastor Rahawarin juga menekankan sebagai anak Allah, Yesus akan datang sebagai Raja semesta alam dalam masa penghakiman untuk menjadi hakim dunia terhadap umat manusia, terhadap tindakan yang dilakukan umatnya selama masih mengembara. Olehnya itu seluruh umat diajak membawa misi Kristus, yakni menjadi saksi dan mewartakan kabar sukacita Allah bagi sesama, dan mewujudkan kasih di tengah kehidupan sesuai ajaran Kristus lewat karya konkret di lingkungan keluarga dan masyarakat. Penyidik mengungkap WNA asal Cina, Lin Xiangsheng, yang terjerat dalam kasus penyelundupan manusia, memiliki peran paling dominan dalam mengatur perjalanan 9 WNA yang diamankan oleh Polres Kepulauan Tanimbar. Dalam penyidikan diketahui Lin Xiangsheng memiliki peran sangat penting dalam keberangkatan 9 korban asal Cina itu, mulai pemesanan tiket perjalanan, pendampingan dari Jakarta menuju Somlaki, penyediaan penginapan, pencarian kapal, hingga pembiayaan kebutuhan operasional seperti bahan bakar minyak dan konsumsi selama perjalanan laut. Selain itu, tersangka juga diketahui menerima transfer dana sebesar 50 ribu yuan dari salah seorang warga asal Cina yang nilainya setara dengan 128 juta rupiah lebih. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar Ibtu Rivaldi Said didampingi KBO Satreskrim Ibda Yongki Wakano dan Kanit 4 Ibda Wahab menjelaskan ke 9 orang WNA tersebut sempat berhasil dibawa hingga memasuki perairan Australia, namun kemudian diamankan aparat setempat sebelum akhirnya perkara tersebut ditindaklanjuti melalui koordinasi dan proses penyidikan oleh Unit 4 Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar. Karena itu, jajaran Tanimbar Polda Maluku itu memberi perhatian serius terhadap setiap tindak pidana lintas negara termasuk penyelundupan manusia. Seluruh proses penegakan hukum ini akan dilakukan secara profesional dan berkoordinasi dengan instansi terkait sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan di wilayah perbatasan. Masyarakat Kepulauan Kepulauan Tanimbar diimbau agar tidak terlibat aktivitas ilegal yang berkaitan dengan pengiriman orang secara improsedural ke luar negeri karena memiliki konsekuensi hukum berat serta dapat dimanfaatkan jaringan kejahatan internasional. Hingga berita ini diterbitkan, pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU berlangsung aman dan lancar. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Aru terus mengintensifkan pengumpulan data di 117 desa untuk memastikan seluruh data desa lengkap, akurat, dan mudah diakses. Kepala BPS Kepulauan Aru, Christian H. Soplantila, mengatakan langkah ini dilakukan agar tidak ada lagi kekurangan atau ketidaksesuaian data di tingkat desa. Menurut Soplantila, desa kini tidak lagi hanya menjadi objek pendataan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam penyediaan data pembangunan daerah. Ia menegaskan, pembangunan harus dimulai dari desa sehingga pemerintah daerah lebih mudah memperoleh data yang dibutuhkan. BPS Kepulauan Aru juga menjalankan program Kalesang Desa yang pertama kali diterapkan di Desa Karangguli sebagai model pengelolaan data berbasis SOP BPS. Program ini melibatkan agen statistik desa untuk mengumpulkan data sosial ekonomi masyarakat secara sistematis dan terstandar. Selain Desa Karangguli, pembinaan juga dilakukan di Desa Tungwatu, Desa Gardakau, dan Desa Benjina. Data desa nantinya akan terintegrasi dengan website desa melalui sistem Kalesang Data yang dilengkapi infografik agar lebih informatif dan mudah dipahami masyarakat.
11: Jadi ketong setiap tahun tuh ada desa cinta statistik itu tuh. Jadi tahun kemarin tuh desa Karangguli. Kalau tahun ini tuh Tungwatu, Gardakau, dan Benjina yang ketong mulai ada sementara bina dong lain ini untuk tahun ini. Untuk ketong berproses yang dong nanti nih. Sama seperti desa Karangguli nanti. Jadi itu ada indikator-indikator untuk menilainya itu. Ketong itu sebenarnya kami nilai tapi ketong membina dong ini nih. Selamanya dong punya data-data di desa itu kan misalnya monografi desa. Ketong datang itu mengupdate supaya terbaru nih, kondisi sekarang.
1: Terkait ekonomi daerah, Soplantila menjelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Aru belum merilis inflasi bulanan seperti beberapa daerah lain di Maluku. Namun BPS saat ini sedang menyiapkan publikasi data pertumbuhan ekonomi tribulan dan mengajak masyarakat mendukung pendataan dengan memberikan informasi yang benar dan valid. Ibadah kenaikan Yesus Kristus diperingati sebagai momen sakral bagi umat Kristiani yang menandai sempurnanya karya keselamatan dan pengutusan dari sebuah misi gereja. Ibadah kenaikan Yesus Kristus yang diperingati umat Kristen di seluruh dunia bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi sebuah refleksi karya keselamatan Yesus Kristus di dunia. Dalam suasana penuh hikmat, Jemaat GPM Sejahtera Samlaki berkumpul untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan pada Kamis pagi. Ketua Majelis Jemaat GPM Sejahtera, Pendeta E. Mairuhu yang memimpin ibadah kenaikan Yesus Kristus dalam khotbahnya mengatakan Tuhan Yesus sebagai pondasi kekuatan di dalam kehidupan keluarga sehingga orang tua harus dapat menciptakan suasana kedamaian dan menumbuhkan kasih antara orang tua dan anak. Jangan masing-masing melakukan kehidupan sendiri-sendiri.
12: Jangan sampai di luar sana bilang baik-baik, padahal masuk di dalam rumah, mama cari jalan sendiri, papa cari jalan sendiri. Berdoa masing-masing alih-alih dari anak akan berdoa, kita berdoa, kita tidak membangun kehadiran Yesus, kekuasaan Yesus itu di dalam rumah tangga. Justru kita menjadikan rumah tangga kita sebagai ruang di mana kemunafikan kita itu terwujud di luar sana. Di luar ini pun baik, dapat orang di dalam ada pun senyum manis sekali. Tapi dalam rumah dapat lihat baik tua, dapat lihat baik tua anak-anak. sama ada daripada yang musuh besar di dalam rumah. Di luar baik supaya dunia melihat bahwa kita adalah orang baik. Iyo, belum ada baik-baik. Tapi di dalam rumah coba bini dan istri rusak binasa. Hubungan suami istri tidak ada lagi dalam ruang kepercayaan satu dengan yang lain. Masing-masing menjalankan tugas saja. Kita sebagai suami kita tahu dari nampak saja, dan sebagai istri kita cuma tahu mama saya. Masing-masing mencari urusan sendiri.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Ketua DPRD Maluku Tenggara Stepanus Layanan menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah hingga pelayanan masyarakat di tingkat desa. Pedagang di sekitar pelabuhan feri Kota Tua meminta agar akses pintu samping pelabuhan dibuka kembali saat kapal bersandar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Anda masih terus bersama kami di program A1 RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Salam bahagia, salam sukacita, salam sejahtera untuk kita semua ya, pendengar. Selamat menikmati hari libur bagi yang berlibur. Bagi Anda yang masih bersemangat berkarya, juga melaksanakan segala aktivitas di hari libur ini, selamat menjalankan aktivitas di luar sana yang sudah menampakkan senyum semringah, memberikan kehangatan kepada dunia bahwa Anda dalam keadaan baik-baik saja. Sekalipun terjadi sebaliknya, mungkin kesehatan sedikit terganggu, namun senyumnya itu harus merekahkan. Ya, membawa arti bagi semua orang melihat bahwa senyum itu bertanda hati yang begitu sejuk, begitu bersinar, sesinar sang fajar di saat ini yang sudah menerangi alam semesta di bumi Larun Ngambal dan bumi Maren. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita beranjak pada pukul 7 nanti, perkenalkan untuk mengikuti Halo RRI, sajian musik dan informasi, kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175.

0: Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Ritual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Baik, saudara pendengar, informasi perihal persekutuan pemuda pelajar mahasiswa sama Suru P3MS mendesak Polda Maluku segera menangkap pemilik akun media sosial yang diduga menyebarkan ancaman pembunuhan, pembakaran hingga pemenggalan kepala terhadap warga negeri Samasuru. Ancaman tersebut dinilai sangat berbahaya karena berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat Maluku. Desakan itu disampaikan Ketua P3MS Arthur Tuni melalui siaran pers yang diterima media tribunmaluku.com pada hari Kamis kemarin, tanggal 14 Mei 2026. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan aksi intimidasi dan ujaran kekerasan berkembang liar di media sosial tanpa tindakan tegas. Pernyataan P3MS muncul menyusul laporan resmi yang telah dilayangkan Lukas Waileruni ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Maluku. Laporan tersebut tercatat dengan nomor STTP sekian sekian sekian 2026 di Treskrimsus tertanggal pada hari Rabu 13 Mei 2026. Arthur menyebut akun Facebook berinisial JT yang diduga merupakan warga desa El Paputi telah melewati batas kemanusiaan karena secara terbuka mengeluarkan ancaman bernada kekerasan terhadap masyarakat Samasuru. Ia menilai apabila aparat kepolisian lamban menangani kasus tersebut, situasi di tengah masyarakat dapat semakin memanas. P3MS khawatir ancaman yang tersebar secara terbuka di media sosial dapat memicu keresahan dan memancing reaksi dari masyarakat

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia, well, halo RRI, halo semuanya, apa kabar di saat ini? Semoga baik-baik saja ya, sehat terus, aman semua di sana, bisa mengendalikan hawa nafsu yang terus menguasai diri kita sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik, merugikan diri Anda maupun orang lain. Tetap selalu menjaga kondisi Kamtibmas di wilayah Kepulauan K. Ya, pendengar, ada informasi-informasi penting, informasi-informasi akurat yang boleh Anda sampaikan bersama kami di Halo RRI. Silakan masuk di layanan telepon 0813-549-5875. Informasi terkait hal apa saja yang Anda temukan di wilayah atau di sekitar lingkungan hidup Anda, pendengar, silakan di line telepon di 0813-549-5875. Ya, mengingat situasi kondisi alam yang belum stabil, pendengar, seperti terjadi angin puting beliung atau bencana-bencana alam lainnya yang perlu kita waspadai, hindari lokasi atau areal yang bisa menjadi sumber terjadinya bencana seperti gunung meletus atau peringat. Tetap selalu menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir atau banyak-banyak hal yang bisa berdampak buruk terhadap warga masyarakat, terhadap kita semua apabila kita melalaikan sesuatu yang berdampak kepada kehidupan kita, pendengar, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya dan juga masih banyak hal-hal yang bisa berbahaya, membahayakan orang lain, seperti binatang piaraan yang masih dilepas liarkan di luar sana, menghambat arus lalu lintas atau menjadi pemicu kecelakaan berlalu lintas karena ada hewan piaraan atau hewan peternakan yang belum diamankan atau di kandang sehingga menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, berakar informasi yang boleh Anda sampaikan, silakan informasi apa saja di 0813-549-5875.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Ya, kita masih bersama di Halo RRI. Saudara pendengar, kami masih menanti partisipasi Anda untuk menyampaikan informasi terkait hal apa saja mungkin di sektor pertanian, atau banyak informasi-informasi yang Anda temukan di luar sana, juga tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang bisa meresahkan warga masyarakat di sekitar. Anda boleh sampaikan, dan semoga Anda bisa mengendalikan semua di sana, terus mendukung program pemerintah untuk terus memperkuat Kamtibmas di wilayah Kepulauan K. Juga terkait masalah ketahanan pangan nasional, kita juga memberikan dukungan terhadap pihak-pihak yang terus berinovasi, seperti komitmen Tentara Nasional Indonesia TNI dalam memperkuat ketahanan pangan nasional kembali ditunjukkan melalui langkah konkret di wilayah Maluku. Pangdam 15 Patimura Dodi Triwinarto menghadiri penandatanganan kontrak konstruksi cetak sawah tahun anggaran 2026 bersama Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian di Ballroom Hotel De Margo Depok pada hari Rabu lalu, tanggal 13 Mei 2026. Program strategis ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam kontrak tersebut, Kondam 15 Patimura mendapat mandat menggarap lahan sawah baru seluas 1.454 hektar yang tersebar di 11 titik strategis di Maluku. Kabupaten Seram bagian timur menjadi wilayah dengan alokasi terbesar, yakni 1.362 hektar yang tersebar di 9 desa. Sementara itu, Kabupaten Maluku Tengah mendapat alokasi 92 hektar di 2 desa. Pangdam 15 Patimura menegaskan keterlibatan TNI dalam program cetak sawah bukan sekedar menjalankan proyek pembangunan, tetapi merupakan bentuk pengabdian nyata bagi rakyat. Menurutnya, TNI hadir di tengah hanya TNI hadir tidak hanya menjaga keamanan negara, melainkan juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pangan, dapat terpenuhi. Untuk Anda warga masyarakat yang ada di Kepulauan K yang terus semangat untuk menanam komoditas-komoditas sebagai bahan pangan lokal, ya, terus ditingkatkan agar tidak terjadi kekurangan pangan. Nah, saudara pendengar, selamat pagi untuk semuanya. Anda bisa bergabung bersama kami di saat ini untuk menyampaikan hal penting yang berdampak positif, berdampak baik untuk kita semua. Di line telepon kami masih buka 0813 549 5875.

0: aduh, kaburu-kaburu begini lai. Sudah loko buang sampah ini di sini, saya sudah biar tempat sampah ini sudah penuh lai, tapi saya nggak apa-apa, lego di bawah ini saja, nanti sudah petugas kebersihan dong datang nanti ambil sebentar juga toh.
1: Ibu, aduh, ibu kenapa buang sampah di sini? Jangan buang tak ke ruang begini.
0: Barang kenapa lah?
1: Wih, ibu, ini kan pemerintah daerah dong sudah taruh tempat sampah itu. Jadi ibu, kalau besok-besok, ibu kalau buang sampah itu pada tempatnya. Jangan sembarang begini, apalagi musim hujan. Banjir, baru kalau bau busuk, terus lalat banyak lah. Akan bawa penyakit falkatong sendiri.
0: Oh, begitu kah ibu kah?
2: Budayakan kebersihan sebagai kebutuhan.
3: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Ritual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Ritual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.

Ya, kita masih bersama di Halo RRI. Pendengar, kami masih menanti partisipasi Anda untuk menyampaikan informasi terkait hal apa saja, informasi-informasi yang bisa bermanfaat untuk Anda sendiri. Informasi-informasi tentu bermanfaat untuk banyak orang. Pendengar, jangan ditahan-tahan apabila informasi yang bisa disampaikan informasi yang akurat, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Pendengar, kami masih menanti partisipasi Anda. Ya, mungkin juga terjadi ada oknum-oknum yang masih bandel, melanggar segala aturan, seperti penambangan liar ilegal di daerah-daerah Anda yang masih saja terjadi, seperti di di Kabupaten Buru. Ya, informasi yang beredar bahwa aparat TNI mengejar penambang yang melakukan aktivitas penambangan ilegal di Gunung Botak, Desa Persiapan Wamsait, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru itu merupakan fitnah yang tidak mendasar. Aparat TNI Angkatan Darat yang melakukan pengamanan di lokasi Gunung Botak itu berkomunikasi secara humanis dengan masyarakat. Beredar luas informasi bahwa pekerja kodok-kodok di Gunung Botak dikejar menggunakan senjata itu adalah fitnah dan telah mencederai harga diri anggota pos pengamanan Gunung Botak. Pantauan media Tribun Maluku.com di lokasi pertambangan ilegal Gunung Botak menyebutkan anggota TNI yang menduduki pos pengamanan Gunung Botak itu mengingatkan masyarakat dengan cara humanis. Seperti yang dikatakan Bapak Ibu, kami menghimbau agar tidak ada kegiatan apapun. Kami di sini karena perintah. Untuk itu, kami meminta kepada Bapak Ibu agar menahan diri sampai waktunya tiba. Diucapkan salah satu anggota pos Gunung Botak. Dan saudara pendengar, masih banyak informasi-informasi lain yang boleh Anda sampaikan bersama kami di saat ini di acara Halo RRI. Ya, terkait hal apa saja, mungkin yang mengingat cuaca belum benar-benar stabil di wilayah Maluku, walaupun pagi ini terpantau sangat aman, bahkan terjadi cerah ceria di saat ini, pendengar. Namun tetap tingkatkan kewaspadaan dan keselamatan kita bersama, patuhi peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG demi keselamatan kita semua, terlebih bagi Anda yang melakukan aktivitas di laut, agar lebih hati-hati dan waspada. Jangan dipaksakan untuk melakukan aktivitas apabila situasi dan kondisi alam benar-benar belum bersahabat. Saudara pendengar, ada informasi-informasi yang bisa Anda sampaikan bersama kami. Kami masih menanti partisipasi Anda di line telepon kami 0813 549 5875.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Anda baru saja mendengarkan Halo
1: RRI. Baik, saudara pendengar, kita masih bersama di Halo RRI. Saudara pendengar, para generasi-generasi hebat yang memiliki bakat talenta yang terus dikembangkan, terus diasah, jangan patah semangat. Ya, yang memiliki talenta di berbagai bidang, pendengar, entah itu bidang olahraga, bidang kesenian, maupun bidang-bidang lain, terus memupuk kemampuan Anda. Kalaupun kemarin mungkin mengikuti kompetisi di berbagai event, mengalami penurunan nilai, atau mungkin dianggap gagal. Nah, ini bukan kegagalan, tapi sesuatu yang tertunda menjadi dorongan kuat untuk Anda lebih giat lagi, lebih aktif lagi untuk terus mengasah kemampuan talenta yang Anda miliki. Seperti yang dikatakan Rektor Universitas Patimura Unpati Profesor Dr. Freddy Lewakabesi, MPD, menegaskan komitmen kampus dalam mendukung pengembangan bakat seni dan kreativitas mahasiswa saat menutup Pekan Seni Mahasiswa Kampus Peksimika 2026 hari Rabu lalu tanggal 13 Mei 2026. Penutupan kegiatan yang berlangsung di lingkungan kampus Unpati itu turut dihadiri jajaran pimpinan universitas, para wakil dekan, kepala biro, dewan juri, serta sejumlah undangan lainnya. Dalam sambutannya, Rektor menekankan kepada jajaran bidang kemahasiswaan agar seluruh aktivitas mahasiswa terus berjalan sebagai ruang pengembangan potensi generasi muda. Menurutnya, kecerdasan mahasiswa tidak hanya diukur dari aspek akademik semata, tetapi juga dari kemampuan seni dan kreativitas sebagaimana konsep multiple intelligences yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Ya, Rektor menilai pelaksanaan Peksimika 2026 berhasil menampilkan berbagai potensi mahasiswa Unpati meskipun berlangsung hanya selama sepekan. Ia mengaku sering menerima apresiasi dari tamu pemerintah maupun swasta terhadap mahasiswa Unpati yang dinilai aktif dan kreatif. Tepuk tangan dulu untuk para generasi-generasi hebat, generasi-generasi muda yang masih terus mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, khususnya di kampus Unpati Ambon, pendengar, yang terus berinovasi dan meningkatkan kreativitas dalam bidang apapun, pendengar, bukan saja seni budaya atau hal-hal tertentu, tapi pada umumnya apa saja yang bisa Anda kembangkan yang memiliki bibit-bibit yang mumpuni dalam diri Anda, terus diasah dan dikembangkan, jangan dibiarkan. Saudara pendengar, kebersamaan kita, ya, usai sudah kebersamaan kita di Halo RRI edisi hari ini.
0: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tuang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat sore ibu-ibu, kelihatannya serius sekali, ada apa?
1: Selamat sore juga ibu bidan, begini bu, anak bu Nelsi menderita stunting dan dia lagi bingung mau kasih makanan apa yang bergizi buat anaknya.
0: Bu Nelsi, tidak usah bingung, lengkapi menu makan anaknya dengan olahan daun kelor. Karena daun kelor itu mengandung gizi dan sumber vitamin hingga mineral yang lengkap dan mampu mendorong tumbuh kembang anak. Ibu bisa membuat sup kelor untuk anaknya secara rutin. Dalam waktu singkat, anaknya pasti tumbuh normal dan sehat.
2: Dr. Teresa Monica Raharjo dalam bukunya yang berjudul Daun Kelor Stunting dan Ketahanan Nasional menyebutkan konsumsi daun kelor secara rutin dapat menurunkan stunting berat ke sedang, sedang ke ringan, dan ringan ke sembuh.
3: Ayo, sertakan olahan sayur daun kelor dalam menu harian anak untuk menekan kasus stunting sebagai langkah bersama menuju Indonesia emas.

Ya, kami masih hadirkan beragam informasi-informasi terkini pendengar. Berikutnya kebijakan penetapan kawasan konservasi di Pulau Damar. Ya, di Pulau Damar, Kabupaten Maluku Barat Daya MBD kini berada di ujung tanduk setelah gelombang protes besar-besaran mengungkap adanya aroma ketidakterbukaan dalam proses pengambilannya. Pembina DPD Himpunan Barisan Indonesia Sunya Asta Habisa Maluku Elvis Kolelsi secara lantang memberikan apresiasi tinggi atas keberanian mahasiswa dan masyarakat Pulau Damar yang menggeruduk kantor Gubernur Maluku pada 6 Mei 2026 seraya memperingatkan pemerintah agar tidak menabur angin jika tidak ingin menuai badai akibat kebijakan yang mengabaikan kedaulatan masyarakat adat. Menurutnya, proses lahirnya kebijakan tersebut berlangsung secara tertutup, kurang transparan, dan ironisnya tidak melibatkan masyarakat setempat, lembaga adat maupun pemerintah desa secara optimal. Minimnya sosialisasi yang menyeluruh memicu kecurigaan bahwa ada kepentingan lain yang sedang diselundupkan di balik dalih pelestarian alam. Dijelaskan, pulau-pulau di MBD, khususnya Pulau Damar, bukanlah wilayah kosong tanpa penghuni. Di sana ada peradaban yang hidup turun-temurun dengan sistem adat yang telah teruji menjaga keseimbangan hutan dan laut jauh sebelum regulasi pemerintah ada. Kehadiran tokoh intelektual Maluku, Profesor Dr. A. Watloli Espak sekaligus putra asli Pulau Damar di barisan demonstran, dikatakan Kolelsi menjadi simbol kuat bahwa kebijakan konservasi ini memiliki masalah fundamental yang mengancam nilai-nilai norma dan aturan yang berlaku di masyarakat adat. Aspirasi yang disuarakan melalui aksi massa tersebut ditambahkannya akhirnya memaksa pihak pemerintah Provinsi Maluku melalui Sekretaris Daerah Sekda dan Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku untuk angkat bicara. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan penetapan kawasan konservasi yang memicu polemik ini. Habisa Maluku menekankan bahwa peristiwa ini harus menjadi pelajaran pahit sekaligus peringatan keras bagi pihak pemerintah maupun pengusaha. Setiap kebijakan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu atau segelintir pengusaha yang berisiko mengorbankan hak-hak masyarakat lokal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Mama Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu, eh. Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna perketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gaby saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

Pendengar Radio Republik Indonesia Tual, Anda yang masih menikmati hari libur di saat ini, pendengar ya. Terus bagi Anda yang tetap melaksanakan segala aktivitas kesibukan di luar sana, di bawah cuaca sangat mendukung, bagi Anda yang tengah melakukan aktivitas, semangat untuk berkarya, semangat untuk bekerja, pendengar. Ya, sekali lagi untuk Anda yang berlibur di hari ini, tetap menjadi ya libur yang berkualitas. Tentu kombinasi istirahat dan aktivitas produktif yang meningkatkan kesehatan mental, kesehatan fisik, merangsang kebahagiaan serta memulihkan energi. Libur produktif dapat diisi dengan kegiatan seperti mengembangkan hobi, belajar hal baru, sukarelawan, atau berwisata alam untuk memaksimalkan waktu luang, atau lebih quality time bersama keluarga di rumah sajalah. Tidak punya agenda keluar, tidak jadi masalah. Berbenah ikut mengurus rumah dengan istri, karena selama sepekan istri kewalahan mengurus sendiri, mana urus rumah, anak-anak, segala macam hal dalam rumah tangga yang diurus oleh istri. Karena suami memang sibuk di luar untuk mencari nafkah. Saatnya di momen liburan seperti ini, Anda bisa berbagi waktu untuk membantu sang istri berbenah di rumah, mengurus anak-anak bersama. Tunjukkan kebahagiaan sedang bersama pasangan Anda. Wow. Ya, selamat menikmati hari libur untuk saudara semuanya yang menikmati hari libur. Informasi perihal jumlah penumpang angkutan udara domestik yang berangkat pada Maret 2026 sebanyak 42.613 orang, naik menjadi 46,66% dibanding Februari 2026 yang tercatat sebesar 29.056 orang. Sedangkan jumlah penumpang angkutan udara domestik yang datang pada Maret 2026 sebanyak 47.752 orang, naik 41,98% dibanding Februari 2026 yang tercatat sebesar 33.634 orang. Hal itu dikatakan Insinyur Jessica E. Pupella, MSI, statistisi ahli media BPS Provinsi Maluku di Ambon pada hari Rabu lalu tanggal 13 Mei 2026. Menurutnya, jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri pada pelabuhan utama Yos Sudarso Ambon yang berangkat pada Maret 2026 tercatat sebanyak 51.772 orang, naik sekitar 38,51% dibanding bulan sebelumnya yaitu 37.378 orang. Jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri pada 7 pelabuhan pengumpul yang berangkat pada Maret 2026 tercatat sebanyak 61.639 orang, naik sekitar 75,45% dibanding bulan sebelumnya yaitu 35.132 orang. Selain itu, jumlah barang dan bagasi yang dimuat menggunakan angkutan udara pada Maret 2026 tercatat sebanyak 661
1,28 ton naik sekitar 38,75% dibanding bulan sebelumnya yaitu 476,61 ton. Sedangkan jumlah barang yang dimuat melalui angkutan laut pada Maret 2026 tercatat sebanyak 83,29 ribu ton, turun sekitar 9,44% dibanding bulan sebelumnya yaitu 91,98 ribu ton. Jumlah barang yang dibongkar melalui angkutan laut pada Maret 2026 tercatat sebanyak 194,81 ribu ton, turun sekitar 1,63% dibanding bulan sebelumnya yaitu 198,05 ribu ton.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Wak. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

0: done?
1: Yeah.
2: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, Kemendikbangga BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menggelar kegiatan bacarita santai tapi intens tentang program pengelolaan kependudukan Bastelaan bersama pengelola program pengendalian PLKB P3K Provinsi Maluku secara virtual yang dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Dr. Edi Setiawan SSIMSC MSE pada Rabu lalu 13 Mei 2026. Dalam arahannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menyampaikan bahwa kegiatan bacarita santai menjadi ruang diskusi bersama antara BKKBN Provinsi Maluku dengan pengelola program di kabupaten kota untuk menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan kependudukan di Maluku. Ia mengatakan hasil survei penduduk antar sensus SUPAS 2025 yang baru diluncurkan Badan Pusat Statistik menjadi gambaran penting mengenai kondisi kependudukan Indonesia maupun Maluku saat ini. Berdasarkan hasil SUPAS 2025, Maluku saat ini hampir memasuki fase aging population dengan angka penduduk lanjut usia mencapai 9,57%. Kita jalan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pusat Pemberitaan di Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah. Tergantung sapi, Mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: daging, ya. Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung